0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dekan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak, sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada.

0: swasembada bawang putih yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta,

0: Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
2: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
3: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
1: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Paul Prost.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Lebak menggelar pawai obor Tabtu dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu malam 16 Agustus 2026 dengan titik pelepasan di lapangan apel Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Lebak. Pawai obor Tabtu menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus. Dan pelepasan peserta pawai dilakukan secara resmi oleh Dandim 030603 Lebak, maksud kami, bersama Wakil Bupati Lebak dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara di Istana Kepresidenan Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung instalasi kelistrikan pada Minggu 16 Agustus 2026 di Jakarta. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat pendukung acara utama berfungsi optimal tanpa kendala teknis. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang

0: Ya, membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya. Keras, tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Panenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat, suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio, RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
3: Emang iya?
2: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
3: Wah, 100 juta rupiah.
2: Coba aku lihat dulu.
3: Jangan. Itu link phishing pasti.
2: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
3: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten menyapa di hari Senin ya, 17 Agustus 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema menelusuri jejak juang di tanah Banten. Dan kita akan bahas bersama Bapak Bambang Irawan yang juga merupakan sejarawan Banten. Mendengar, kami sudah terhubung bersama Pak Bambang. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Pak Bambang.
5: Selamat pagi Bu.
4: Pak Bambang, kabar baik Pak hari ini Pak?
5: Alhamdulillah, kabar baik ya.
4: Alhamdulillah, terlihat sepertinya sedang mengikuti jalannya upacara ya Pak ya.
5: Iya, kebetulan mendapat undangan dari Banten ya untuk upacara peringatan HUT RI yang ke-81 ini. Biasanya di Cilegon, saya di sini. Alhamdulillah.
4: Oke, baik, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya ya Pak buat RRI Banten.
5: Ya, sama-sama Bu, sama-sama ya.
4: Oke, merdeka ya, Pak Bambang.
5: Merdeka, iya merdeka.
4: Dirgahayu ya, Republik semangat. Indonesia, tetap semangat. Pak, kalau bicara, ya, kalau kita bicara soal sejarah perjuangan Banten Pak Bambang, ini sebenarnya ya, seperti apa sih Pak karakter masyarakat Banten zaman dahulu begitu Pak?
5: Wah, ini pertanyaan menarik sekali nih Bu. Karena memang perlu, maksudnya perlu diangkat nih. Pertanyaan ini perlu diketahui orang banyak ya, terutama masyarakat Banten sendiri, agar menjadi satu kebanggaan gitu ya. Karena sekarang ini memang suasana di Banten ini tali silaturahminya itu masih tidak terlalu kental begitu ya, di antara para keturunan kesultanan terutama ya gitu. Tentu itu ada sebabnya. Jadi yang saya ceritakan ini nanti itu penyebabnya itu karena perjuangan masyarakat Banten itulah yang sangat luar biasa, sehingga Belanda itu betul-betul apa namanya mengawasi dan akhirnya para keturunan sultan ini jadi terpecah-pecah begitu, karena mereka juga merasa takut. Bersembunyi, ada yang mengganti gelar Tubagus menjadi Raden begitu ya. Oh gitu Bu.
4: Oke.
5: Jadi jadi akhirnya satu-satunya kesultanan yang dihapuskan keberadaannya. Ya itu sementara itu dulu. Kenapa? Apa hubungannya gitu ya kesultanan dihapuskan dengan jejak perjuangan masyarakat Banten itu? Gitu Bu.
4: Ini mungkin bisa disampaikan Pak. Saya juga cukup penasaran nih Pak.
5: Iya. Jadi setelah memang sejarah itu perlu dijelaskan ya dengan detail sehingga bangsa ini bisa mengetahui catatan perjalanan sejarah bangsanya sendiri. Tidak seperti sekarang kan orang taunya kita ini dijajah gitu ya, terus merdeka begitu ya. Ini menarik sebetulnya, dan hari ini nih kita sedang menikmati kemerdekaan begitu. Ya memang secara apa namanya kenyataan kita melihat seperti itu. Tetapi sayangnya ketika kita belajar di sekolah dulu waktu SD itu tidak diajarkan apa sih arti dijajah itu. Nggak ada gitu, arti penjajahan itu tidak diterangkan gitu. Ya, makanya kita langsung saja ke permasalahan bagaimana masyarakat Banten perlawanannya. Jadi dulu itu kan ada sebuah negara namanya Negara Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda itu terdiri dari kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Gabungan itu dijadikan satu di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal namanya gitu ya di Batavia. Dan semua itu memang bekerja di situ begitu. Jadi kalau dibilang dijajah, siapa yang jajah juga begitu ya. Siapa yang jajah, karena itu kan negara dulu itu, adanya negara. Gitu. Ini memang agak terlalu pahit ya saya menerangkan ini ya. Kayaknya karena kita sekarang euforia dengan kemerdekaan begitu ya. Padahal itu sebetulnya 17 Agustus itu peralihan kekuasaan sebetulnya dari Negara Hindia Belanda gitu kepada Negara Republik Indonesia Serikat sebetulnya itu gitu. Dan ini penting harus disampaikan gitu kepada anak-anak SD di sekolah gitu. Jadi mereka harus tahu detail tujuannya untuk membangun karakter si anak itu agar dia itu selalu berpikir detail begitu, tidak serampangan, karena itu mempengaruhi jiwa ya. Sejarah itu memang saya sering bilang sejarah itu tidak penting jika dijadikan hanya sebatas mata pelajaran. Tidak penting. Justru sejarah itu harus dijadikan sebagai landasan pembentuk karakter sebuah bangsa sehingga bangsa itu dapat menemukan jati dirinya. Gitu.
4: Oke. Okay. Yeah. Berarti dijadikan landasan pembentuk karakter suatu bangsa ya, Pak ya. Nah, ini berarti apakah generasi muda ini penting begitu Pak untuk mengenal sejarah daerahnya sendiri, Pak Bambang?
5: Iya, betul. Sangat penting sekali karena seharusnya sih tugas guru-guru di sekolah dasar dulu ya gitu. Tapi ya sudah terjadi. Jadi memang kita inilah semua yang harus termasuk RRI Banten ini juga harus menyiarkan betapa pentingnya sejarah itu. Karena tanpa sejarah itu sebuah bangsa itu dia akan kehilangan jati dirinya. Gitu.
4: Oke, baik. Nah ini kalau ada anak muda Pak Bambang yang saat ini mungkin ingin belajar tentang sejarah Banten atau sejarah Indonesia gitu ya, ini sebaiknya mulai dari mana nih Pak?
5: Ya, memang ini sebetulnya tugasnya harusnya tugas dinas pendidikan ya, tugas kementerian. Gitu. Tapi ya bagaimanapun keadaannya memang, dan sekarang ini saya melihat alhamdulillah antusias dari masyarakat, terutama masyarakat Banten ya, tentang membicarakan soal sejarah itu sekarang ini lagi luar biasa rame-ramenya. Walaupun saya melihat masih ada dilandasi oleh emosional gitu ya, diskusi sejarah tapi landasannya emosional gitu. Harusnya kan ketulusan, keikhlasan begitu. Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh penjajah oleh Belanda dulu kepada Kesultanan Banten, memecah belah semua anak keturunannya, itu bisa terjalin kembali sekarang oleh generasi sekarang ini apabila dilakukan menjalin tali silaturahmi dengan keikhlasan. Jadi bukan dengan emosional gitu. Ini selama saya mengikuti ini Dan mudah-mudahan sih sekarang ini juga generasi muda banyak yang mulai tertarik juga, karena sejarahnya sudah mulai kita ceritakan apa adanya lah. Karena sejarah itu sebetulnya pahit.
4: Oke,
5: baik. Iya, nah, jadi pel gitu, iya.
4: Oke, baik. Nah, tapi Pak Bambang, kalau misalnya kita ingin napak tilas sejarah perjuangan di Banten gitu ya Pak ya. Ini mungkin ada rekomendasi tempat mana yang paling menarik begitu Pak untuk dikunjungi Pak Bambang?
5: Justru pertanyaan ini yang saya tunggu Bu, mudah-mudahan Ibu bertanya ini. Karena saya sudah memperjuangkan ya, itu ada satu tempat namanya Muara Sungai Cisiih ya. Muara Sungai Cisiih itu saya sudah 4 tahun ke sini, setiap tahun itu mengadakan touring napak tilas ke sana. Kenapa? Okay. Penting tempat itu karena itu adalah pertempuran akhir 1888 gitu. Nah, peristiwa ini sayangnya kemudian dikenal dengan nama Geger Cilegon. Akhirnya ya, akhirnya orang di luar Cilegon tidak peduli, termasuk Gubernur Banten. Padahal tugas mengangkat Geger Cilegon itu adalah Gubernur Banten. Karena awalnya itu Geger Cilegon itu dimulainya dari Tanara, Lempuyang. Cilegon itu hanya berikutnya saja setelah selesai upacara apa namanya kesepakatan di Kaloran di situ ditentukan kan awalnya 1887 itu di Tanara gitu. Kemudian menjelang akhir awal 1888 itu diadakan rapat terakhir ya di apa Kaloran sini Kaujon. Di situ ditentukan proses penyerangannya bagaimana, strategi perangnya bagaimana, penentuannya di situ. Dan ini adalah perjuangan rakyat Banten yang kemudian tenggelam karena terkenal dengan nama Geger Cilegon. Akhirnya itu kan urusan pemerintah kota Cilegon, kira-kira begitu.
4: Oke,
5: dan
4: baik.
5: Tempat pertempuran akhir itu harusnya Gubernur Banten ini membangun sebuah monumen terbesar di Nusantara, gitu ya, tertinggi. Di situ nanti orang akan berkunjung ke sana dari luar negeri, dari dalam negeri, semua pada berkunjung ke sana, akan melihat sebenarnya cerita di Banten tuh apa, ada ceritanya di situ. Konsep itu sudah saya konsepkan sebetulnya, tinggal kemauan gubernur aja gitu. Iya.
4: Oke, baik. Berarti memang sebenarnya Geger Cilegon ini juga bukan hanya perjuangan rakyat Cilegon begitu ya Pak ya, tapi perjuangan masyarakat Banten gitu ya Pak ya.
5: Betul. Kenapa jadi terkenal dengan Geger Cilegon? Karena begini, di Kaloran ditentukan penyerangan atau begini biar lebih jelas ya, lebih jelas saya dari awal aja. Jadi Kesultanan Banten itu satu-satunya kesultanan yang dijadikan karesidenan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini ini perlu diketahui nih, karena tidak ada kesultanan atau kerajaan di Nusantara ini yang dijadikan karesidenan ya, itu satu poinnya. Hanya Banten. Nah, oleh karenanya masyarakat Banten itu kemudian menginginkan merebut kembali karesidenan Banten itu dan dijadikan kembali kerajaan atau kesultanan itu. Ini prosesnya Geger Cilegon itu. Iya, prosesnya. Makanya rapat pertamanya itu di Tanara, kemudian berkembanglah di Lempuyang, ke Terumbu gitu. Barulah kalau ke Cilegon itu juga terakhir itu setelah dari apa namanya Terate, baru ke Beji, barulah ke Saneja. Sebetulnya prosesnya seperti itu. Nah, hanya ketika pada saat penyerangan itu, kenapa Cilegon menjadikan sektor satu didahulukan di waktunya pagi gitu, kemudian Serang itu waktunya menjelang siang penyerangannya. Karena menurut pengamatan para kiai waktu itu, Cilegon kalau sudah dikuasai, Cilegon itu merupakan penunjang ibu kota karesidenan Banten ya. Karesidenan Banten kan Serang. Cilegon dulu direbut, dikuasai, baru kemudian Serang, Tanara, Cikande, dan lain-lain itu berbarengan waktunya, termasuk Anyar. Ini strategi kiai zaman dulu tuh sebetulnya. Hanya sayang tidak ada yang peduli dengan peristiwa ini, dan satu-satunya peristiwa sejarah yang paling mempunyai data lengkap, detail dan akurat cuma Geger Cilegon. Saya bisa jamin itu.
4: Oke, berarti sebenarnya ini adalah perjuangan masyarakat Banten. Tapi kalau Pak Bambang sendiri, Pak, apakah kalau dibandingkan dengan zaman dulu gitu ya, Pak, ini apakah semangat perjuangan masyarakat Banten sekarang ini masih terasa, Pak Bambang?
5: Kalau sekarang justru terasanya baru menyala malah saya kalau salah menurut pengamatan saya tahun sekarang ini menyala. Kenapa? Mungkin karena faktor apa saya juga kurang nggak bisa menjelaskan ya. Tetapi semangat perjuangan itu mungkin untuk mempersatukan dirinya juga barangkali sudah mulai timbul, karena sebetulnya yang ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu bersatunya anak keturunan Kesultanan Banten dan bersatunya masyarakat Banten, oleh karena dia mengupayakan bagaimana biar Banten ini terpecah-pecah dan itu berjalan sampai sekarang terpecah-pecah. Ya makanya masing-masing kubu-kubuan gitu. Tapi kalau masyarakat Banten sudah bersatu, itu suatu titik di mana awal akan kejayaan bangsa Indonesia berdiri. Sebetulnya kuncinya ada di Banten. Iya, di persatuan masyarakat Banten sebetulnya kuncinya.
4: Oke, baik. Berarti saat ini baru mulai menyala semangatnya ya, Pak ya?
5: Ya, saat ini saya melihat kayaknya mulai berkobar gitu, semangat gitu.
4: Mulai bersatu kembali mungkin begitu ya, Pak. Tapi
5: kayaknya ada upaya ke sana ya.
4: Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud begitu ya, Pak ya, persatuan di Banten, bahkan jadi persatuan rakyat Indonesia gitu ya, Pak ya. Nah, ini
5: amin, amin ya.
4: Tapi Pak Bambang, apakah masih ada peninggalan sejarah perjuangan di Banten, Pak, yang bisa kita lihat sampai sekarang?
5: Kalau peninggalan perjuangan apa namanya sejarah itu sangat banyak ya, terutama adanya mesin cetak uang yang di museum sana, kan ada museum negeri tuh Bu, di sebelah sana. Ini kan ini di belakang sini museum Banten lama. Di sana itu ada mesin cetak uang. Itu mempunyai nilai sejarah luar biasa ketika Indonesia berdiri itu. Tahun 45 itu kan akhirnya ibu kota juga dipindahkan ke mana? Ke Yogyakarta.
4: Oke.
5: Sehingga di semua gerak dibatasi, Jakarta juga tidak. Akhirnya Banten sendiri berinisiatif mencetak uang sendiri, karena uang uang Republik Indonesia waktu itu ya. Itu tidak apa namanya dibatasi gitu, terbatas karena ibu kotanya juga pindah gitu. Kemudian Banten mempunyai uang sendiri untuk agar ekonomi di Banten itu terus berlanjut selama ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Ya, makanya begitu 17 Agustus 1945 itu bulan September itu Presiden Soekarno itu mengadakan rapat akbarnya pertama kali itu di Banten, di alun-alun Serang. Karena iya, karena alun-alun Serang itu sebetulnya Bung Karno itu ingin mewujudkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Banten sebetulnya. Nah, dari para kiai yang telah memimpin apanya perjuangan merebut karesidenan Banten itu, Bung Karno itu menilai bahwa ternyata mereka itu salah satunya mereka berontak itu diantaranya adalah karena para petani itu dipersulit begitu, petani. Makanya judulnya Pemberontakan Petani Banten yang kemudian dikenal, iya, yang kemudian dikenal dengan Geger Cilegon itu Pemberontakan Petani Banten. Makanya Pak Soekarno akhirnya mengutamakan apa konsep ekonomi kerakyatan itu yang disebut Marhaen itu dengan alasannya ada seorang nama Marhaen katanya, sebetulnya bukan itu, karena melihat perjuangan petani Banten ini makanya dia harus mengutamakan para petani begitu. Karena kalau petani ini sampai berontak, dia jangan lihat punya cangkul doang, akhirnya pejabat-pejabat pemerintah banyak yang korban. Pemikiran Soekarno itu seperti itu gitu. Walaupun akhirnya dikenal, diajarkan di sekolah, Soekarno itu kan ada nama Marhaen katanya. Jadi terimbulah Marhaenisme. Sebetulnya itu dari Banten idenya. Iya, begitu.
4: Nah, berarti memang Banten ini sebenarnya cukup dekat dengan pahlawan di masa lalu begitu ya, Pak Bambang ya. Kita punya kedekatan emosional, personal gitu ya, Pak Bambang.
5: Ya, bahkan saya mengatakan begini, kalau Banten tidak bergabung dengan Indonesia, Indonesia tidak akan berdiri. Itu itu kata kuncinya. Kalau Banten tidak bergabung dengan Indonesia, Indonesia tidak akan pernah ada.
4: Wow, luar biasa berarti. Iya. Peran Banten ini juga cukup signifikan ya, harus diperhitungkan. Betul. Berarti begitu ya Pak Bambang ya.
5: Makanya saya menyatakan bahwa sebetulnya kuncinya kejayaan bangsa Indonesia ke depan ini itu harus berawal dari Banten dan berada di kesadaran masyarakat Banten semua harus bersatu padu membangun daerahnya. Begitu. Karena selama ini kan masing-masing aja karena itu warisan yang diberikan oleh Belanda dulu. Berawal dari zamannya Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Dari situ dimulai itu memecah belah keturunan kesultanan.
4: Baik. Wow, berarti ini juga merupakan informasi yang juga sangat amazing gitu mungkin Pak Bambang ya untuk pendengar Pro 1 Banten. Nah ini mungkin terakhir Pak Bambang, pesan untuk generasi muda atau pesan untuk pendengar Pro 1 Banten dimanapun berada, silakan.
5: Ya, untuk generasi muda, mudah-mudahan kedepannya ini dapat menjadikan sejarah sebagai landasan untuk pembentuk karakter sebuah bangsa. Artinya para generasi muda harus mulai cinta ya kepada apa namanya peristiwa-peristiwa sejarah di Banten ini. Tetapi sekalipun begitu jangan pakai emosi. Yang sekarang nih masih pakai emosi. Tapi itu saya memaklumi ya. Udah mulai banyak nih diskusi tentang sejarah begini-begini gitu. Tetapi masih dilandasi emosi. Harus dilandasi dengan jalinan tali silaturahmi. Ngobrol-ngobrol lagi. Nanti ketemu segala yang telah ditenggelamkan, dicabik-cabik oleh Belanda, disembunyikan. Semua akan muncul jika dibicarakan dengan ketulusan dan sepenuh hati bersama-sama. Dan itu kuncinya. Nanti kalau itu sudah ketemu, tadi kejayaan bangsa Indonesia itu akan muncul. Begitu.
4: Baik. Terima kasih banyak Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Pak Bambang. Merdeka Pak Bambang.
5: Merdeka Bu ya, tetap semangat.
4: Tetap semangat.
5: Mudah-mudahan RRI Banten terus menyiarkan hal-hal begini biar untuk menggugah generasi Banten ya. Karena amin. Banten itu memegang kunci itu.
4: Baik.
5: Ya, baik Bu ya.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
5: Terima kasih kembali Bu. Terima kasih. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Bambang. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa di hari Senin ya 17 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema menelusuri jejak juang di tanah Banten. Kita sudah bahas bersama Bapak Bambang Irawan yang juga merupakan sejarawan Banten pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.
1: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari chanbackhoax.id, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Sekian Cek Fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Aksi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Pergiar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada ya, yang saat ini mungkin masih menyemarakan kemerdekaan Indonesia dengan beragam perlombaan mungkin ya, atau bahkan masih ada yang upacara. Wow. Apakah saat ini cuacanya masih berawan atau sudah mulai panas nih pendengar? Kalau dari kantor RRI Banten sih cukup cerah berawan begitu ya, jadi tidak terlalu terik tapi juga tidak terlalu berawan gitu ya. Dan ini untuk Anda semua, sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mudah-mudahan kita semua juga semakin sejahtera, semakin merdeka gitu ya. Dan Anda juga boleh nih pendengar berbagi informasi mungkin di daerah Anda atau di wilayah Anda saat ini seperti apa dalam menyambut atau menyemarakan hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Untuk Anda boleh sharing informasinya atau keseruannya gitu ya di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk menyimak upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara Jakarta, pendengar. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda.
1: Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan Turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirap. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh dua orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirap sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirap pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari Pesta Rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Yang mendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia mendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Mendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani, TO, yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu, sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy, yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koau memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Revita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala, sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk komandan kompi paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMA. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Penghormatan Kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 大哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu ya Allah,

0: Indonesia ke-7, Joko Widodo dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
1: 7 hari
0: untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Theo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen
1: inspektur upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun, sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka. Dan Komandan Kompi Rahmatsyah
0: ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya

0: tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan. Karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pompa baki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diawali apit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Dan juga
1: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibaran sempurna.
2: Bendera penghormatan kepada pembentuk acara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 大哥，三家大。
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima Sang Merah Putih hingga pengibaran Sang Merah Putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan, terutama paskibraka, kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun, angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara, tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung, masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu kan. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, Komandan Upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik kanan.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan.
1: Kenapa harus pasang sangkur.
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk ikut bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Ya, dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Ya. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

penyiar beranda sosial media ini penuh banget sama lomba-lomba ya. Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Ada yang mungkin hari ini baru lomba-lomba gitu ya. Ada yang udah dari kemarin-kemarin gitu ya. Nah, kalau Anda sendiri mungkin keseruannya di hari ini seperti apa? Apakah mungkin ada juga yang saat ini liburannya untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini diisi dengan gathering kantor gitu ya? Atau mungkin liburan keluarga gitu, diisi dengan berburu durian mungkin ya? Lomba berburu durian gitu kan? Nah, ini karena memang saat ini sedang musim juga begitu ya pendengar ya, untuk durian. Masuk ke rumah sini wangi durian, jalan lagi ke tetangga wangi durian ya. Pokoknya di bulan ini full wangi durian gitu ya. Untuk Anda juga mungkin boleh sharing keseruan dalam rangka menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini ya, hari Senin 17 Agustus 2026, seperti apa? Boleh sharing informasinya atau keseruannya di 08111450949 pendengar. Dan pendengar, saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Tepat di jam 11 siang nanti juga kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk kita bersama-sama mendengarkan dinamika olahraga pendengar. Setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten siang ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten siang ini.

Jadi Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

150 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun

0: pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di hari Senin ya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 2026. Bagaimana nih, apakah ada perlombaan di kelurahan, kecamatan, atau di kantor Anda ya? Nah ini langsung saja kesan-pesannya ya, dibagikan melalui WhatsApp kami tentunya di 08111 450 949.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 ya. Ini biasanya kalau di Istana Merdeka selalu ada upacara dan sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri upacara detik-detik proklamasi tersebut. Maka ini bintang tamunya, tamu-tamunya juga banyak karena ada mantan kepala negara dan wakil kepala negara menjadi bagian dari rangkaian tamu dalam peringatan yang sakral tersebut ya. Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini juga hadir bersama keluarga dan Jokowi tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat dan mengenakan pakaian adat Bali pendengar. Jokowi datang bersama istrinya Iriana serta putranya Kaisang Pangarep dan juga istrinya. Tentunya kedatangan Jokowi ini disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara.

0: Artis Kios Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kios Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton pembangunan dalam pembangunan Indonesia. Generasi muda harus memahami bagaimana kebijakan publik dibentuk, mengkritisi persoalan di sekitarnya, dan mengambil peran dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini. Novita menilai pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Beralih ke informasi selanjutnya, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam upacara tersebut, tim Indonesia Berdaulat bertugas mengibarkan Sang Merah Putih. Tim ini merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat yang telah dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Pendengar, sudah pukul 12. Biasanya kalau udah pukul 12 nih kita udah masuk ke siaran seni tradisional dan budaya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini di momentum Hari Kemerdekaan sedang ada lomba memasak makanan tradisional khas Banten ya, atau makanan tradisional daerah-daerah lain yang pernah Anda kunjungi, silakan langsung saja dibagikan ya informasinya supaya pendengar kita di Pro 1 ini tambah ngerti ya dan tambah wawasan terkait makanan-makanan yang enak di Indonesia. Langsung saja dibagikan melalui WhatsApp kami, tepatnya di 0811145094.

cek sedenget agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dak disabar.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu

sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di siaran seni tradisional dan budaya. Dan karena hari ini adalah hari kemerdekaan, ada juga ya tidak masuk kerja, alias ini tanggal merah begitu pendengar. Tapi ada juga yang tadinya ikut upacara, kemudian balik pulang. Dan mumpung ya ada kesempatan buat berkumpul sama keluarga. Dan di siang hari ini, selain kita udah mulai cari makanan yang sedep-sedep ya, biasanya kalau liburan juga kita nyarinya cemilan buat kumpul sama keluarga pendengar. Nah, ini ada salah satu cemilan khas daerah Indonesia yang diam-diam punya cita rasa yang unik, renyah dan enak. Nah, ini dari Jawa Barat, Kuningan. Kira-kira Anda bisa menebak nggak? Namanya adalah ketempling, pendengar. Ini terbuat dari singkong. Nah, ini bentuknya bulat, ada yang pipih dan kembung, serta memiliki tampilan fisik berwarna kuning. Nah, ketempling ini termasuk ke dalam jenis keripik karena mempunyai tekstur yang garing dan renyah. Selain itu, makanan ini memiliki cita rasa yang khas, yaitu asin dan gurih. Ternyata ada juga budaya makan ketempling, pendengar. Nah, ketempling ini umumnya dimakan sebagai cemilan ataupun sebagai teman makan bakso, mie ayam, rujak, kangkung, dan lotek. Teksturnya yang renyah dan gurih cocok jika dihidangkan dengan makanan yang berkuah.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di siaran seni tradisional dan budaya. Kalau bicara soal kuliner ya, ini ada juga kuliner yang punya julukan kue neraka rasa surga. Nah lo, kira-kira ini kue apa ya? Kok bisa namanya kue neraka tapi rasanya seperti rasa surga ya? Atau ada tahu ya kira-kira ini termasuk ke dalam kue apa? Nah, ini tuh kita jalan-jalan ke Sumatera Barat ya, pendengar. Karena memang Sumatera Barat ini terkenal dengan kulinernya yang memanjakan lidah. Nah, salah satunya adalah kue bika. Nah, ternyata di sana tuh kue satu ini punya sebutan yang unik, yaitu kue neraka rasa surga. Nah, pemandu wisata sekaligus ketua Dewan Kode Etik Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Barat, Sony Erizen, menceritakan mengapa ya kok dinamakan nama kue neraka rasa surga. Ini salah satunya karena proses pembuatannya, pendengar. Jadi pembuatan dari kue bika ini ternyata cukup unik. Hal yang pertama adalah mempersiapkan adonan kue berbahan dasar tepung beras, air kelapa, dan gula pasir. Kemudian proses selanjutnya itu adalah memasak. Nah, adonan tersebut dimasukkan ke dalam kuali masak tempo dulu yang terbuat dari tanah liat. Nah, di dalam kuali lebih dulu diletakkan daun pisang sebagai alas adonan yang dicetak melingkar. Dan ternyata proses memasak inilah yang mengawali penyebutan julukan itu. Nah, kalau Anda sendiri nih pendengar, kira-kira pernah ketemu nggak kue dengan penyebutan yang unik tapi rasanya nggak kalah enak?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya masih akan ada banyak informasi dan musik-musik pilihan dari RRI Banten untuk menemani siang hari Anda di momen yang istimewa, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Bagi pemerintah DKI Jakarta, makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi.
3: Kita terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita, para pahlawan, para proklamator, juga pendiri RR.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ruli Hutahayan. Sari berita penting. HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta dorong kerja nyata untuk warga DKI Jakarta. Momentum HUT RI ke-81, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawati untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Berita selengkapnya. HUT ke-81 RI, Gubernur DKI dorong kerja nyata untuk warga Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Kemerdekaan merupakan amanah yang harus diisi dengan kerja nyata untuk masyarakat bangsa dan negara. Amanah tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Pramono memaparkan sejumlah capaian dan agenda pembangunan Jakarta. Ia menyebut, ketahanan ekonomi ibu kota terus menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan 2 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52% dengan kontribusi 16,32% terhadap produk domestik bruto nasional. Sementara itu, inflasi tercatat 2,5%. Menurut Pramono, capaian tersebut menjadi bagian dari modal Jakarta untuk mengejar target masuk dalam 50 besar kota global terbaik pada 2030. Namun, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka. Manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Jakarta.
2: Bagi pemerintah DKI Jakarta, makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi, merasa aman, merasa terjaga, merasa nyaman, dan mereka merasa memiliki kota Jakarta. Maka spirit untuk Jakarta ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa di sektor pembangunan manusia, Jakarta mencatat indeks pembangunan manusia sebesar 85,05 pada 2025 yang merupakan angka tertinggi secara nasional. Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program padat karya, serta dukungan terhadap program sekolah rakyat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan layanan publik, kesehatan, konektivitas, serta infrastruktur perkotaan, di mana sejumlah proyek yang didorong antara lain LRT Jakarta, rute Kelapa Gading Manggarai, MRT fase 2 Bundaran HI Kota Tua, pedestrian dek Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit, DX lahan RS Sumber Waras, serta integrasi transportasi menuju Kepulauan Seribu. Di bidang lingkungan, Pemprov DKI Jakarta mendorong gerakan pemilahan sampah dari sumber, mengoptimalkan tempat pengolahan sampah TPS 3R, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sementara itu, dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan inovasi pembiayaan termasuk obligasi daerah. Pramono juga menyatakan bahwa makna kemerdekaan pada masa kini tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran fisik, melainkan melalui kemampuan bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Di momen perayaan HUT Republik Indonesia ke-81, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia I. Hendrasmo mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawakti untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Semangat perjuangan para pendiri Republik Indonesia diharapkan terus menyala dalam setiap insan penyiaran di seluruh pelosok tanah air. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia I. Hendrasmo usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman parkir gedung RRI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Hendrasmo, refleksi atas nilai-nilai historis merupakan pijakan utama bagi RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya. Hendrasmo menekankan pentingnya menjaga kesatuan visi dan nilai-nilai dasar perjuangan di tengah perubahan zaman.
3: Sudah pasti kalau kita merayakan upacara, ini kita terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita, para pahlawan, para proklamator, juga tentu pendiri RRI. Jadi memperjuangkan artinya itu kita konteksnya adalah kita lembaga penyiaran publik, apa yang sudah kita berikan kepada negara, kepada Republik Indonesia. Jadi saya kira pesannya adalah bagaimana kita terus memiliki semangat yang sama. Itu yang paling penting.
5: Lebih lanjut, Hendrasmo memberikan pesan khusus kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia agar senantiasa meningkatkan profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas harian. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkomitmen untuk terus menghadirkan konten siaran yang edukatif, informatif, dan memperkokoh persatuan bangsa di seluruh penjuru Nusantara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sambut HUT RI ke-81, remaja Kampung Bandan gelar Liga Futsal Karang Taruna di jalanan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan dari Jakarta Utara.
6: Kegiatan ini juga kita memunculkan jiwa kompetitif untuk anak-anak.
7: Riuh tepuk tangan dan teriakan histeris warga membakar suasana sore di kawasan Kampung Bandan Pademangan di jalanan beraspal, tepatnya di depan Masjid Keramat Kampung Bandan yang bersejarah. Puluhan anak-anak berkaos jersey saling berebut bola plastik. Gelak tawa, peluh, dan sorak-sorai menyatu dalam kemeriahan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bagi warga sekitar, pemandangan ini bukan sekedar turnamen futsal biasa. Ini adalah tradisi tahunan yang terus dirawat oleh pemuda-pemudi Karang Taruna Unit RW 02 Pademangan untuk menghidupkan semangat kemerdekaan di tengah pemukiman padat. Aldito Febrian, Ketua Pelaksana Lomba Karang Taruna Unit RW 02 Pademangan saat ditemu RRI Jakarta, menjelaskan bahwa turnamen futsal anak-anak ini memperebutkan piala bergilir dari Karang Taruna. Bagi anak-anak setempat, piala tersebut bukan sekedar piala plastik biasa, melainkan simbol perjuangan dan kerja keras di lapangan layaknya semangat para pahlawan bangsa.
6: Saat ini sedang ada kegiatan seperti biasa, lomba ke-17 Agustus setiap tahun. Kali ini kita ada lomba futsal untuk usia 13 tahun. Ini memperebutkan piala dari Karang Taruna dari kita sebagai hadiah untuk mereka, sebagai bentuk perjuangan mereka juga sesuai dengan namanya. Kita sedang merayakan kemerdekaan.
8: Ini tiap tahun apa diselenggarakan, Mas?
6: Kalau kita setiap tahun.
8: Setiap tahunnya. Ini yang keberapa nih, Bang?
6: Ini udah yang keberapa ya? Hampir setiap tahun. Saya di Karang Taruna itu 8 tahun.
8: Apa setiap tahun?
6: 8 sesi setiap tahun.
8: Nah, Bang, ini kan dengan adanya kegiatan ini juga mencegah kenakalan remaja, Bang, ya?
6: Dengan kegiatan ini juga kita memunculkan jiwa kompetitif untuk anak-anak.
7: Kegiatan seru ini rupanya telah berlangsung konsisten dari tahun ke tahun. Selama hampir 8 tahun mengabdi di Karang Taruna, Aldito menyaksikan sendiri bagaimana turnamen jalanan ini konsisten hadir mewarnai perayaan kemerdekaan warga. Sepakan demi sepakan bola mengalir di atas jalanan kampung, disaksikan warga yang berdiri merapat di pinggir jalan. Senyum mengembang dari wajah para peserta pemuda yang bertanding pantang menyerah. Melalui turnamen sederhana namun penuh makna ini, Karang Taruna berharap tunas-tunas muda dari Kampung Bandan bisa tumbuh menjadi generasi yang berprestasi dan membanggakan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Gelak tawa mewarnai kemeriahan perlombaan tarik bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Gelak tawa mewarnai kemeriahan perlombaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Pasalnya, di kawasan terminal itu, sejumlah ibu rumah tangga atau emak-emak sangat antusias mengikuti perlombaan yang tak biasa, yakni tarik bus.
9: Kepala Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, Nur Prasetyo, mengatakan lomba tarik bus tersebut diikuti oleh sejumlah tim yang masing-masing terdiri dari sekitar 20 peserta, baik laki-laki maupun perempuan. Nur menjelaskan, setiap tim nantinya akan berusaha menarik sebuah bus hingga melewati garis finish. Adapun, tim yang mampu menyelesaikan tantangan dengan waktu tercepat akan keluar menjadi pemenang. Tak tanggung-tanggung, bus yang ditarik pun berjenis bus tingkat alias double decker Armada Gunung Harta yang diprediksi beratnya mencapai 20 ton.
10: Kalau untuk pesertanya ini, pertama dari karyawan PO Bus, yang kedua dari agen-agen PO Bus, lalu dari pegawai dinas perhubungan, lalu dari UMKM, dan dari pedagang asongan yang ada di terminal bus Kalideres.
9: Sementara itu, salah seorang peserta, Ena, yang ikut dalam perlombaan mengaku sudah menyiapkan fisik sejak pagi demi bisa memiliki tenaga ekstra untuk lomba tarik bus. Ena mengatakan, hari ini menjadi kali kedua baginya berpartisipasi dalam ajang unik tersebut setelah di tahun 2025 juga ikut serta. Saat ditanya mengenai beratnya beban menggerakkan armada besar tersebut, Ena berkelakar bahwa lebih berat beban hidupnya.
11: Seru, Mak, seru.
12: Ini baru pertama kali atau gimana?
11: Udah kedua.

0: Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat menyiapkan lomba dayung sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Lomba dijadwalkan berlangsung pada 29 dan 30 Agustus 2026 dengan melibatkan pelajar, masyarakat serta jajaran UKPD di Jakarta Pusat. Kasudinpora Jakarta Pusat Rusdianto mengatakan, pendaftaran peserta dibuka pada 14 hingga 25 Agustus. Sehari sebelum perlombaan, peserta akan diberi kesempatan mengenali jalur dan menyesuaikan diri dengan perahu karet yang digunakan.
1: Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, Pak Wakil, Pak Seko. Jadi kita tetap memberikan kesempatan kepada pelajar, masyarakat, termasuk rekan-rekan ASN dan non-ASN di lingkungan UKPD yang ada di Jakarta Pusat. 3, Pak, ini yang perlu saya sampaikan sehingga ada perbedaan dan kita harus makin lebih meriah.
0: Rusdianto menambahkan panitia menyiapkan hadiah bagi 3 pemenang dengan total 10,5 juta rupiah. Juara pertama mendapat 4 juta, juara kedua 3 juta 500 rupiah, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Lomba dayung diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi dari Banten. Uji coba paramotor di Stadion Maulana Yusuf menjadi langkah awal mengenalkan potensi wisata udara dan destinasi baru di Kota Serang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
2: Uji coba paramotor digelar di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang pada Minggu 16 Agustus 2026 untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan potensi wisata baru, termasuk kawasan wisata Gunung Kedor. Ketua FK Pokdarwis Kota Serang Nasrullah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan destinasi dan atraksi wisata yang dapat dikembangkan di Kota Serang.
3: Oke, uji coba para motor hari ini rencana adalah pertama memperingati hari HUT RI ke-81 sekaligus kita mencanangkan mengenalkan bahwa ada destinasi wisata Gunung Kedor di wilayah Kota Serang.
2: Menurutnya, para motor berpeluang menjadi atraksi wisata udara yang menarik. Namun, pengembangannya masih membutuhkan kajian terkait keselamatan, kelayakan lokasi, serta aspek teknis dan lingkungan. Sejumlah lokasi juga masih dijajaki sehingga pusat kegiatan para motor belum ditetapkan. Uji coba tersebut lebih diarahkan untuk mengenalkan potensi wisata kepada masyarakat sekaligus memperkuat promosi Gunung Kedor sebagai destinasi yang tengah dikembangkan. Pengembangan wisata akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah, komunitas, dan pihak terkait. Nasrullah berharap pengembangan wisata tersebut dapat memperluas pilihan destinasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui kuliner, ekonomi kreatif, dan jasa wisata. Ia juga berharap atraksi para motor dapat mendukung pariwisata Kota Serang yang lebih beragam, aman, dan berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Bupati Lebak mendorong pemanfaatan lahan tidur untuk perkuat ketahanan pangan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Kabupaten Lebak memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan yang belum dimanfaatkan. Pemerintah daerah dinilai perlu memetakan dan mengembangkan lahan tidur menjadi lahan produktif khususnya untuk tanaman pangan seperti padi. Selain meningkatkan produksi, pengembangan lahan juga dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan petani. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung sektor pertanian agar semakin maju dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung ketahanan pangan.
5: Nah, saya rasa pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan ini sangat strategis bila kita laksanakan di Lebak. Masih banyak lahan-lahan yang belum dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan.
4: Di sisi lain, keberadaan rice milling unit atau RMU dapat dimaksimalkan untuk membantu petani mengolah gabah menjadi beras. Dengan penguatan produksi hingga pengolahan dan pemasaran, beras asal Lebak berpotensi menjadi produk unggulan daerah sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut menghadirkan inovasi agar potensi pertanian tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta dorong kerja nyata untuk warga DKI Jakarta. Momentum HUT RI ke-81, Direktur Utama LPPR RI Hendra Smo mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawati untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Jadi untuk Anda yang mau menginformasikan cuaca terkini ya, karena di Lingkar Selatan ini cuacanya lagi panas ya di hari kemerdekaan saat ini. Dan tentunya Anda juga bisa ikut menginformasikannya melalui WhatsApp kami seperti biasa. Kami tunggu di 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

dari Roma Irama. Pendengar, mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, mulai dari tahun 80, 90 hingga 2000-an ya, tentunya bisa ya di WhatsApp kami di 08111450949. Selain request lagu, pendengar Anda juga bisa memberikan salam, memberikan pesan kepada orang-orang yang Anda tuju, bisa kerabat, bisa keluarga, bisa juga dia yang istimewa ya. Dan sesi request ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih sama tentunya di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
4: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
4: Ah, cuma bentar kok Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
4: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
4: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
1: Nah itu, baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia atau BRI dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah mengimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyebutkan, nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan siber. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di WhatsApp sudah ada yang bergabung kali ini dari Nurul, Kecamatan Serang. Katanya mau request lagunya Lumpuhkan Ingatanku dari Ika ya. Nah ini Ika siapa? Ini Teh Nurul ya. Dan kemudian salam-salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun mereka berada. Oi. Ya, terima kasih ya untuk Teh Nurul yang sudah kasih salam ya di hari kemerdekaan kali ini. Semoga salamnya bisa bikin mood kita jadi lebih naik ya hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih bisa, masih ada sekitar banyak menit ya menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami tunggu di 08111450949.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro.

0: mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
1: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, di segmen Pro Dangdut kali ini ada informasi untuk Anda masih dalam momentum Hari Kemerdekaan ya, bahwa perayaan HUT ke-81 ini akan diramaikan berbagai pertunjukan di sejumlah kawasan Jakarta. Siapa tahu dari Anda ya, kemudian langsung aja ingin mencari hiburan, ya bisa ke Jakarta. Kabarnya ada pesta rakyat yang menghadirkan Expo UMKM, konser musik, pertunjukan seni budaya hingga kembang api serta drone show, ya. Dan ini eventnya dilansir dari website Kementerian Pariwisata. Rangkaian hiburan tersebut digelar di 3 lokasi, pendengar. Anda bisa menyaksikan berbagai pertunjukan di kawasan Monas, Sarina, dan Bundaran HI. Nah, di kawasan Monas sendiri ini menjadi salah satu lokasi utama perayaan Malam Kemerdekaan. Panggung hiburan di Monas menghadirkan sejumlah musisi hingga pertunjukan kembang api, pendengar. Rangkaian acaranya mulai pukul 19.30 hingga 22.10 waktu Indonesia Barat. Adapun pesta rakyat di kawasan Sarina, ya, ini berlangsung mulai sore hari, pendengar, mulai pukul 16.45 hingga 22.05. Kabarnya sejumlah musisi juga akan hadir untuk menghibur Anda. Dan yang ketiga, di Bundaran HI ini akan berlangsung mulai pukul 16.45 hingga 23.10. Tentu dari masing-masing acara ya, pendengar, ada bintang tamu yang tidak kalah keren ya. Anda pun juga bisa tahu bintang tamunya siapa saja ya, langsung saja baca melalui rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sound diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, wah ternyata kita sudah ada di penghujung program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan ini ada request terakhir dari Kang Yusuf dari Kecamatan Cipocok Jaya. Katanya mau request lagunya Jangan Bilang Sayang dari BBC. Dan kemudian salam-salamnya untuk teman-teman aja yang lagi kerja sekarang. Wah ternyata meskipun tanggal merah ada juga ya teman-temannya Kang Yusuf yang lagi kerja. Baik, dan semoga aja nih makin semangat ya setelah dikasih salam dari Kang Yusuf. Langsung saja pendengar, Jangan Bilang Sayang dari BBC.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang, jaga data diri, lindungi sesama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai tenaga kerja yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat industrialisasi dan kemandirian ekonomi Indonesia. Menurutnya, agenda hilirisasi penguatan industri serta ketahanan pangan dan energi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk mitigasi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan dampak bencana serta tahapan pemulihan yang dilakukan. Menurut Menteri Keuangan, masih ada dana BNPB sebesar 5 triliun rupiah yang biasanya digunakan untuk pembiayaan di awal penanganan bencana. Ia menambahkan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal dimulai dengan respon kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tak terasa kita sudah ada di Banten sore ini. Masih bersama saya Kartika Rahmi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kali ini kabar datang dari Banten. Kita akan langsung ya berkunjung ke Lebak nih pendengar. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki mengajak masyarakat menyukseskan program sensus ekonomi karena menjadi arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini petugas sensus ekonomi tengah melakukan pendataan di masyarakat sehingga perlu didukung berbagai elemen agar pendataan ekonomi akurat dan benar ya pendengar. Dan pendataan sensus ekonomi tersebut sangat penting untuk dijadikan arah kebijakan pemerintah. Bahkan saat ini pencapaian data sensus ekonomi di Kabupaten Lebak baru terrealisasi sekitar 251 ribu dari penduduk 1,5 juta jiwa.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
2: Baru 3 tahun, Mbak.
1: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
2: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
1: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
2: Serius, Mbak?
1: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
3: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
2: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
1: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
3: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
0: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Pendengar, kabar masih datang dari Lebak ya. Kali ini seputar harga beras ya. Jadi harga beras kualitas medium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten dalam 2 bulan terakhir relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan seiring dengan pasokan yang melimpah ya pendengar. Dan berdasarkan data bahan pokok hasil pemantauan di lapangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak menunjukkan relatif stabil dan tidak menimbulkan gejolak kenaikan maupun terjadi kelangkaan pendengar. Bahkan sejak 2 bulan terakhir, harga beras kualitas medium KW1 di tingkat pedagang eceran Rp13.400 per kilogram, beras medium KW2 Rp12.800 per kilogram, dan beras medium KW3 menjadi Rp11.900 per kilogram. Harga beras tersebut stabil karena pasokan beras dari petani lokal melimpah sehubungan panen masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.
4: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: dan kita tinggal nunggu DED-nya nanti. Dari DED itu nanti akan ketahuan upaya kita 4 line ini.
1: 6 orang yang mendapatkan remisi pada hari 17 Agustus.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-81 di berbagai wilayah Banten. Pemerintah provinsi intensifkan rencana pelebaran jalan Bojonegara.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore ini dari kemeriahan HUT RI di Kota Serang. Atraksi para layang mewarnai upacara HUT ke-81 RI di Kota Serang, sekaligus memperkenalkan potensi wisata baru Gunung Kedor sebagai destinasi wisata. Lucy Astari melaporkan.
1: Kita ada atraksi para layang ya. Ini sejarah Kota Serang ya, Pak Gis. Betul.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Kota Serang tahun ini berlangsung berbeda. Atraksi para layang turut mewarnai rangkaian upacara yang digelar pemerintah Kota Serang pada hari Senin 17 Agustus 2026. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, atraksi para layang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkenalkan potensi wisata baru di Kota Serang
1: dalam memajukan kotanya dan ingin mesejahterakan warganya. Tentu teman-teman bisa lihat bahwa tadi meriahnya luar biasa, dan insya Allah kemeriahan ini banyak menggunakan anggaran di luar APBD. Tentunya ini sesuai dengan arahan Pak Prabowo, Presiden kita, dan ini semua semangat.
2: Gunung Kedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan disiapkan menjadi salah satu lokasi wisata unggulan. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut banyak didukung melalui gotong royong organisasi perangkat daerah, pihak swasta, dan berbagai unsur lainnya. Budi mengatakan semangat gotong royong tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Pada momentum HUT ke-81 RI, Budi mengatakan masyarakat Kota Serang menjaga persatuan, perdamaian, dan kondusivitas daerah. Ia meminta masyarakat tetap menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dan bersama-sama mendukung pembangunan Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Tangerang. Semangat kebangsaan menyelimuti Kota Tangerang dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Ribuan pemuda mengikuti kirab merah putih dengan mengarak bendera sepanjang 81 meter dari Stadion Benteng Ribon menuju Taman Elektrik Kota Tangerang. Mengusung tema Bersatu dalam Kemerdekaan Melangkah Menuju Indonesia Maju, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi positif. Kemeriahan kirab turut diwarnai dengan penampilan marching band, tarian tradisional, atraksi debus, hingga deklarasi sikap kebangsaan yang diikuti ribuan pemuda. Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut baik pelaksanaan kirab merah putih yang dinilainya menjadi momentum untuk mendorong generasi muda terus menjaga semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, melalui kirab merah putih, semangat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui kemeriahan perayaan, tetapi juga melalui pesan persatuan dan kolaborasi lintas generasi. Masih dalam rangka HUT RI, Rumah Tahanan Negara Pandeglang memberikan remisi khusus HUT ke-81 Kemerdekaan RI kepada ratusan warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif serta aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Ridwan Maulana melaporkan.
3: 6 orang yang mendapatkan remisi pada hari 17 Agustus.
4: Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Pandeglang memberikan remisi khusus peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada ratusan warga binaan. Sebanyak 206 narapidana resmi menerima pengurangan masa hukuman dalam upacara kenegaraan tersebut. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan pada Rutan kelas 2B Pandeglang, Yuan Tambuhan menjelaskan penyerahan remisi terbagi menjadi beberapa kategori besar potongan masa tahanan. Sebanyak 6 orang narapidana bahkan langsung menghirup udara bebas setelah menerima SK remisi bebas murni. Pemberian hak pengurangan masa pidana tersebut dikatakannya tidak diberikan secara sembarangan kepada seluruh penghuni rutan. Menurutnya, setiap warga binaan wajib memenuhi ketentuan administratif dan substantif sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
3: 6 orang yang mendapatkan remisi pada hari 17 Agustus dan juga ada 6 orang yang pada hari ini dibebaskan, mendapat remisi bebas begitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang mendapat 1 bulan. Ada 6 orang juga yang mendapat remisi bebas. Itu 3 bulan masa pidananya habis, jadi dia dibebaskan, ada 6 orang. Perwakilan kabupaten ada 2 orang.
4: Proses seleksi ketat juga disebut Yuan diberlakukan bagi narapidana kasus khusus berdasarkan regulasi pemerintah terkait syarat peninjauan narapidana. Seluruh narapidana umum maupun kasus khusus wajib membuktikan rekam jejak kedisiplinan selama berada di dalam fasilitas pemasyarakatan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemprov Banten terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pelebaran Jalan Bojonegara sambil menunggu penyusunan DED. Fitria Aulia melaporkan.
5: Ya, kita tinggal nunggu DED-nya nanti. Dari DED itu nanti akan ketahuan upaya kita 4 line ini memerlukan biaya berapa, memerlukan lahan berapa.
6: Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu detail engineering design atau DED untuk penanganan Jalan Bojonegara. DED diperlukan untuk menentukan teknis pelebaran jalan menjadi 4 lajur. Kajian tersebut juga akan menentukan kebutuhan biaya serta lahan yang diperlukan. Pemerintah daerah juga akan melihat status kepemilikan lahan yang terdampak. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan penanganan Jalan Bojonegara melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Banten terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana tersebut. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum telah meninjau langsung kondisi Jalan Bojonegara. Koordinasi teknis juga terus dilakukan oleh jajaran terkait. Andra Soni mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil DED untuk menentukan langkah selanjutnya.
5: Dan kita tinggal nunggu DED-nya nanti. Dari DED itu nanti akan ketahuan upaya kita 4 line ini memerlukan biaya berapa, memerlukan lahan berapa, kemudian lahannya milik siapa saja, dan kemudian apakah ada sekitar lahan pemerintah, lahan swasta, atau lahan masyarakat. Nah, dalam DED itu akan detail.
6: Menurut Andra Soni, hasil DED akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan pembangunan Jalan Bojonegara. Kajian tersebut juga mencakup kebutuhan biaya, luas lahan, hingga status kepemilikan lahan. Pemerintah juga akan memastikan aspek teknis dan kewenangan dalam penanganan jalan. Hal ini dilakukan agar rencana pelebaran dapat berjalan sesuai perencanaan. Pemerintah Provinsi Banten berharap proses penyusunan DED dapat segera selesai sehingga penanganan Jalan Bojonegara dapat ditindaklanjuti. Pelebaran menjadi 4 lajur diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus kendaraan. Pemerintah akan menyesuaikan tahapan pembangunan berdasarkan hasil kajian tersebut. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan terus dilakukan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Bank Indonesia atau BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk segmen retail atau masyarakat umum sebagai alternatif pembayaran di fair payment domestik. Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan implementasi KKI sebagai alternatif instrumen pembayaran domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Sebelumnya KKI hanya diterbitkan untuk segmen pemerintah yang diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung transaksi belanja pemerintah. Namun kini KKI dapat digunakan oleh individu dan korporasi, baik untuk layanan konvensional maupun syariah, sesuai dengan produk yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau PJP penerbit. Bulog Lebak lampaui target serapan gabah petani Lebak. Informasi selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
7: Serapan gabah GKP oleh Bulog atau cabang Lebak sampai saat ini kita sudah mencapai di angka 41.764 ton. Jadi cukup besar. Ya.
8: Perum Bulog cabang Lebak telah menyerap 41.764 ton gabah kering pungut atau GKP petani. Jumlah ini mencapai 111% dari target pemerintah sebesar 37.511 ton. Pimpinan Bulog Cabang Lebak Muhammad Saukani mengatakan penyerapan masih terus dilakukan selama Agustus karena sejumlah wilayah di Lebak dan Pandeglang memasuki masa panen. Gabah petani dibeli sesuai harga pembelian pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram. Melalui jaringan kemitraan, Bulog mampu menyerap sekitar 100 hingga 200 ton gabah per hari.
7: Dan ini memang naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini memang kita sudah alhamdulillah sudah melampaui target yang sudah diberikan oleh perusahaan kita sekarang sudah mencapai di angka 111% dari target yang ditetapkan. Target kami memang sebenarnya untuk tahun 2022 sebesar 37.536 ton. Jadi cukup naiknya itu sudah 111%.
8: Sementara itu, stok beras di gudang Bulog Warung Gunung mencapai sekitar 27 ribu ton. Stok tersebut dinilai cukup untuk mendukung penyaluran bantuan pangan bagi sekitar 220 ribu penerima di wilayah penyaluran. Bulog berharap penyerapan gabah terus berjalan untuk menjaga pendapatan petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Disperindak Kota Cilegon tahun depan berencana akan menata pasar Merak agar lebih sehat. Rohmanudin melaporkan.
9: Ya, itu target kami juga. Jadi Pak, ya memang untuk tahun ini pasar Kelapa Gulu yang kita berikan, insya Allah tahun depan juga kita pasar Merak sudah
10: mendatangkan. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon tahun depan berencana akan menata pasar Merak Kota Cilegon. Penataan dilakukan menyusul masih ditemukannya pedagang yang berjualan di pinggir jalan sehingga dinilai mengganggu kenyamanan dan keamanan pedagang maupun pembeli. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Didin S. Maulana mengatakan penataan pasar Merak akan dilakukan dengan membenahi area dalam pasar agar aktivitas perdagangan lebih rapi dan sehat. Menurutnya, pola penataan belum dapat dipastikan termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga atau dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Kota Cilegon. Hal tersebut masih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran jika kemungkinan penataan akan dibiayai oleh APBD. Namun jika tidak memungkinkan, Pemkot Cilegon akan mempertimbangkan kerjasama dengan pihak ketiga.
9: Yang Merak kita lihat situasi kondisi anggaran APBD, kalau memungkinkan ya dari APBD, kalau tidak ya mau tidak mau kita tetap berbaskan. Yang penting tidak merugikan pedagang.
10: Didin menegaskan pesan Wali Kota Cilegon Robinson dalam penataan pasar, yakni jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru merugikan pedagang maupun pembeli. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Kita akhiri warta sore hari ini dari berita olahraga. Persita memastikan keikutsertaan di Indonesia Women League 2026-2027. Kompetisi ini merupakan kompetisi sepak bola putri yang digelar perdana tahun 2026 dan direncanakan dimulai pada 17 Oktober 2026 hingga Januari 2027. Sebelumnya pada edisi pertama Indonesia Women League hanya diikuti 6 tim, yaitu Persita, Persija Jakarta, Dewa United FC, FC Bekasi City, Persikat Depok, dan Garuda Yaksa FC. Direktur Komersial Persita Evelyn Ketty mengapresiasi terwujudnya Indonesia Women's League. Ia percaya sepak bola wanita di Indonesia memiliki potensi sangat besar. Ia berharap IWL dapat terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Adapun untuk kompetisi tersebut akan digelar secara terpusat di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Sekian warta berita saat ini. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-81 di berbagai wilayah Banten. Pemerintah provinsi intensifkan rencana pelebaran jalan Bojonegara. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar di Banten sore ini ya, kita langsung saja menuju ke berita dari pemerintahan ya. Jadi ASN Sekretariat Jenderal DPR diingatkan agar siap menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Utama Sekjen DPR Rusdi Hartono pada saat upacara HUT ke-81 RI di lapangan Kompleks Parlemen Jakarta. Menurutnya penggunaan AI harus dilakukan secara cerdas dan bertanggung jawab, dengan tetap melakukan verifikasi serta mewaspadai resikonya. Sebagai pendukung sistem lembaga legislatif, Sekjen DPR RI perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Dan selanjutnya pendengar, masih dalam momentum kemerdekaan, jika tadi kami mengajak Anda untuk mengikuti ya siaran terkait upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81, maka pada pukul 16.45 hingga selesai kami mengajak Anda untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih yang disiarkan oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya ya pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan sekaligus saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Dwi Jo dan Hakim, pamit undur diri. Namun selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bram Adi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
2: Indonesia menyapa sore.

come.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到！快！
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura, kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hentikan!

参加的。好的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Bendera siap.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: Ở cơ hội tôi nhận đi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kanan, hadap kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Hadap kanan.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

0: inspektur upacara bahwa
1: penurunan
0: sang merah putih telah
1: dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Senjata! Hadap!

0: Kanan, langkah, tegak, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
3: Andika
1: Republik Indonesia.
3: Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh

0: Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
1: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga ya Safira. Safira.
0: Ya, silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda saat lanjutan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa.
3: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ya upacara penurunan bendera ya di 17 Agustus 2026 pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali ke RRI Banten dan akan ditemani oleh Bram Adi ya di Banten sore hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang atau baru berangkat ya, karena ini lagi long weekend ya. Entah mau berangkat liburan atau habis liburan ya, pendengar bisa menepi sebentar ya untuk Anda yang ingin menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan di Banten sore ini Anda masih akan terus ditemani oleh Bram Adi ya, sampai nanti Banten malam. Pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar,

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Pendengar, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada hari ini, pendengar, Senin 17 Agustus 2026 ini berlangsung khidmat ya di KBRI Yangon, Myanmar. Upacara tersebut diikuti keluarga besar KBRI Yangon, WNI dan diaspora Indonesia di Myanmar, pelajar serta para sahabat Indonesia. Dan kuasa usaha AD Interim RI Yangon, Novan, menyebut bagi KBRI Yangon, peringatan kemerdekaan RI juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan WNI dan diaspora Indonesia. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan semangat persatuan, gotong royong, dan kecintaan kepada Indonesia tetap hidup di mana pun masyarakat Indonesia berada. Semangat tersebut sekaligus menjadi energi untuk terus berkontribusi bagi Indonesia dan mempererat persahabatan Indonesia-Myanmar. Novan menyebut pengibaran sang merah putih dipercayakan kepada paskibra yang terdiri antara siswa-siswi Sekolah Indonesia Yangon, yang menambahkan keterlibatan para pelajar tersebut menjadi bagian penting dalam menumbuhkan nasionalisme generasi muda Indonesia di luar negeri. Rangkaian upacara pun dilaksanakan penganugerahan tanda jasa pengabdian dari Presiden RI kepada dua staf KBRI Yangon atas pengabdian selama 20 tahun dan 30 tahun. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian, kesetiaan, dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Judulnya adalah Namamu, pendengar dari Fiersa Besari, ya sudah kami udarakan untuk Anda di Banten sore ini, pendengar. Dan sesaat lagi ya, atau nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar, untuk mendengarkan Warta Berita atau menyimak Warta Berita ya. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, pendengar, ya di Banten Malam ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak,
8: Bu? Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru. Capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Enggak, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko

0: atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, pejabat gubernur sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 x 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
5: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga ya, Mbak ya.
5: Terima kasih.
6: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
8: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
7: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo

0: 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita simak bersama pendengar warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Bersama saya Bram Adi yang masih menemani Anda pendengar di Banten malam ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Buddha dengan tema mewujudkan keluarga yang bahagia yang akan disampaikan oleh Marno pendengar. Dan selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Puji syukur malam hari ini kita berjumpa dalam mimbar agama Buddha. Kali ini bersama saya Hasa Citomarno, penyuluh agama Buddha di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Tema kita malam hari ini adalah mewujudkan keluarga yang bahagia. Pendengar RRI yang berbahagia, banyak dari kita yang sudah berkeluarga dulunya berpikir bahwa setelah menikah maka hidup akan bahagia. Namun ternyata setelah menikah makin banyak persoalan yang dihadapi. Bahkan pasangan yang tadinya terlihat sangat baik, sangat pengertian, sangat romantis, namun setelah menikah menjadi pemarah, egois, cuek atau sebagainya. Jadi yang tadinya berpikiran setelah menikah hidup akan bahagia, yang terjadi justru sebaliknya. Pendengar, dalam Ananya Sutta, Buddha mengatakan ada 4 kebahagiaan yang dapat dicapai atau dimiliki oleh perumah tangga. Yang pertama adalah kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Kedua adalah dapat menikmati kekayaan. Yang ketiga adalah bebas dari hutang. Dan yang keempat adalah hidup tanpa celaan. Inilah kebahagiaan yang dapat dimiliki oleh perumah tangga. Jika salah satu saja hilang, maka keluarga bisa tidak bahagia. Misalkan saja pendengar, banyak orang berpandangan bahwa keluarga yang bahagia adalah ketika memiliki banyak harta. Namun, ketika harta itu banyak, kita tidak bisa menikmati kekayaan, maka tidak bahagia. Misalkan saja hartanya banyak, namun karena sakit atau karena terlilit hutang, jadi hartanya habis untuk berobat atau untuk membayar hutang. Bagi seorang istri atau suami yang kaya raya, semua kebutuhannya tercukupi. Mau beli apa bisa, mau pergi kemana saja bisa, tidak punya hutang. Namun jika tidak ada perhatian dari pasangan, tidak ada kasih sayang, maka keluarga itu juga tidak bahagia. Ada juga suami atau istri yang saling perhatian, saling menyayangi, romantis sepanjang hari. Namun ketika mau makan saja tidak bisa makan, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, maka keluarga pun tidak bahagia. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang baru menikah. Istilahnya, yang penting nikah, urusan belakang, pikir belakang. Akhirnya apa? Belum lama menikah, yang terjadi tiap hari berantem terus. Nah, pendengar RRI Banten yang berbahagia, mewujudkan keluarga yang bahagia ternyata tidak semudah yang dipercayai.

Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membina keluarga, kita semua membutuhkan uang. Buddha juga telah menguraikan dengan jelas pada Anguttara Nikaya, supaya kita ini memiliki ekonomi yang baik. Nah, agar ekonomi kita baik,

Pancasila Buddhis. Yang pertama, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan yang kelima adalah tidak mabuk-mabukan. Kelima hal ini jika dilakukan dengan baik oleh seluruh anggota keluarga dapat menjaga keutuhan serta kedamaian dalam keluarga. Jika kelima aturan ini tidak dilakukan, maka keluarga bisa hancur. Misalnya, walaupun bapak ibu memiliki kekayaan yang berlimpah, namun jika salah satu keluarga memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, maka harta akan habis sia-sia. Dan seringnya di dalam rumah pasti akan sering bertengkar. Itu faktor yang kedua. Selanjutnya faktor yang ketiga yang harus dilakukan supaya kita dapat mewujudkan keluarga bahagia adalah menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri serta anak. Nah, disinilah kunci supaya dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Dalam Sigalowada Sutta, Buddha menjelaskan bagaimana seorang suami dan istri ini harus bersikap dalam menjalin keluarga, hubungan keluarga. Nah, seorang suami kepada istri ini memiliki kewajiban untuk pertama menghormati, tidak bersikap seolah-olah istri adalah pelayan. Apa-apa nyuruh istri, selalu minta dilayani. Nah, suami tidak boleh menganggap istri adalah pelayannya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah suami harus bersikap ramah. Nah, misalnya bicara dengan sopan, lemah lembut, dan penuh dengan cinta. Kewajiban yang ketiga adalah wajib untuk menjaga kesetiaan kepada istri, tidak berselingkuh atau main perempuan lain. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah suami wajib menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepada istrinya. Misalnya urusan pekerjaan rumah, mengurus anak, nah, atau dalam mengambil keputusan keluarga, istri juga harus dilibatkan, diberi kekuasaan. Dan terakhir, suami wajib memberi barang-barang kebutuhan istri serta perhiasan. Nah, jadi kalau punya istri, semua kebutuhan istri juga menjadi tanggung jawab suami. Nah, itu adalah kewajiban suami. Selanjutnya, istri juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Nah, kewajiban yang pertama adalah wajib mencintai suaminya. Contohnya ya, bersikap sopan, lemah lembut, perhatian kepada suami. Dengan sikap yang seperti itu, pasti suami akan semakin cinta. Nah, seorang istri juga wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya. Misalnya mengurus rumah tangga, rumah selalu bersih, rapi, suami berangkat atau pulang kerja makanan sudah siap, ketika suami capek, dipijit-pijit suaminya, buatkan kopi. Nah, itu akan membuat suasana rumah menjadi semakin romantis. Nah, kewajiban berikutnya adalah istri wajib bersikap ramah terhadap sanak keluarga dari kedua belah pihak. Nah, ketika sudah menikah, istri juga telah menjadi bagian dari keluarga suami. Oleh karena itu, istri juga harus bersikap ramah tidak hanya kepada suami, tetapi kepada seluruh keluarga dari suaminya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah istri wajib untuk menjaga kesetiaan. Tentu dengan tidak selingkuh atau dengan tidak menjalin hubungan istimewa dengan pria lain. Walaupun itu teman dekat, kadang ini menjadi sumber kecemburuan suami. Nah, ini yang harus dijaga. Selanjutnya, kewajiban istri adalah menjaga barang-barang yang diberikan suaminya. Misalnya, jika diberi uang untuk keperluan kebutuhan keluarga, maka istri harus menjaga uang itu dengan baik, menggunakannya dengan penuh perhitungan, sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik. Nah, yang terakhir adalah istri wajib melaksanakan segala tanggung jawabnya. Misalnya,

misalnya tanggung jawab di rumah, mengurus pekerjaan rumah, maka istri harus melakukannya dengan baik. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pasangan suami istri supaya dapat menciptakan keluarga yang bahagia. Jika kewajiban-kewajiban ini dilaksanakan dengan baik setiap hari, rasanya tidak ada lagi pertengkaran di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ekonomi sudah baik, moral semuanya baik, kewajiban suami istri juga dilaksanakan dengan baik. Nah, jika di rumah ada anak, maka semua juga harus melaksanakan kewajibannya. Orang tua melaksanakan kewajibannya kepada anak, anak juga harus melaksanakan kewajiban kepada orang tua.

Nah, pendengar RRI Banten yang saya hormati, itulah faktor-faktor yang harus dimiliki atau dilakukan supaya kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Semoga dapat menjadi pengingat serta motivasi kita semua untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya.

dia. Mendengar baru saja kita dengarkan bersama ya mimbar agama dari agama Hindu di malam hari ini dengan tema mewujudkan keluarga yang bahagia pendengar. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda pendengar dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda di Banten malam ini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, setelah 81 tahun merdeka, pemerintah terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tantangan pendidikan kini mencakup perluasan akses sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ojat Darojat menyebut sejumlah program pendidikan dijalankan pemerintah pada 2026. Program itu mencakup revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, digitalisasi pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan. Beralih informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan 2 unit rumah sakit lapangan ke lokasi terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Rumah sakit lapangan tersebut ditempatkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagekeo, Senin 17 Agustus 2026. Menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, keberadaan rumah sakit lapangan diperlukan mengingat sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, turut terdampak akibat gempa. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senang mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik

0: capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, Nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, Nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6 lewat 50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
2: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, Nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
2: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
2: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
2: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
2: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio dengan tema Langkah Kecil Untuk Ibu ya, yang diproduksi oleh Angkasawati dari RRI Padang, pendengar. Dan untuk Anda pendengar ya yang sedang dalam program kehamilan, hamil ataupun menyusui, perlu diketahui nih pendengar ya, pas tubuh sedang program kehamilan, hamil atau menyusui, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra. Nah, ada suplemen dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi pendengar. Liveron B-Plex, suplemen dengan kandungan zat besi asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral penting lainnya yang sangat membantu ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil, ataupun menyusui. Jadi, penuhi kebutuhan nutrisi lengkap Anda mendengar saat program kehamilan, hamil, atau menyusui dengan makan makanan bergizi dan juga lengkapi dengan Liveron B-Plex.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811 450 949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instruksi disampaikan Mendagri usai melihat dampak gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Namun dengan syarat pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor setempat. Mendagri lantas mengimbau Pemda untuk mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan tersebut dipercepat. Pendataan kerusakan akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami rumah warga. Adapun bantuan pemerintah yaitu 15 juta untuk rusak ringan dan 30 juta untuk rusak sedang. Sementara 70 juta diberikan untuk rumah warga yang rusak berat. Hasil peninjauan lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga dan juga BUMN. Namun menurutnya, Kecamatan Lembalada Utara terdampak paling parah akibat gempa. Ia pun menginstruksikan agar bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan ke wilayah tersebut. Mendagri Tito hadir di Kabupaten Manggarai Barat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kehadirannya di sana atas instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sejumlah menteri turun langsung ke lapangan. Selain peninjauan, para menteri juga diinstruksikan untuk mempercepat penanganan bencana di NTT demi mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Dengar, masih di Banten malam ini bersama saya Bram Adi ya. Dan seperti biasa nanti di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dimana kita akan bernostalgia bersama ya di malam hari ini. Dan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda pendengar dengan mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-81. Rubio menegaskan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia terus berkembang sebagai kemitraan yang langgeng. Rubio mengatakan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia berlandaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis serta visi bersama, yaitu untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

0: Beralih informasi selanjutnya, Bank Indonesia atau BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan HUT ke-81 RI pada hari ini. Pada saat bersamaan juga diumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Pejabat sementara Gubernur BI Destri Damayanti mengatakan, Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran domestik. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan kita sudah masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan kita akan bernostalgia bersama malam hari ini mendengar sampai 2 jam ke depan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung request lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama, boleh langsung ke WhatsApp kami pendengar ya di 0811145094. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kita akan bernostalgia terlebih dahulu dengan satu lagu dari Slank dengan Terlalu Manis.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

Surat cinta pendengar dari Vina Panduwinata ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di Ruang Rindu Malam hari ini. Dan saudara yang bergabung nih bersama kami ya di Ruang Rindu Malam hari ini ada Ihsan ya. Katanya pengen request lagunya Sheila on Seven yang judulnya Seberapa Pantas. Pantas banget kok Ihsan ya, tenang aja. Canda ya Ihsan ya. Boleh, baik, sudah disiapkan ya untuk lagunya. Kita bacakan terlebih dahulu nih untuk requestan yang selanjutnya. Ada Rahma ya di Serang. Selamat malam kak, pengen request dong lagunya Mariah Carey yang featuring Whitney Houston yang judulnya When You Believe. Baik, terima kasih juga untuk Rahma ya sudah bergabung di Ruang Rindu. Dan lagunya juga udah kita siapkan ya, tapi ditunggu ya karena kita akan putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama ada Seberapa Pantas dari Sheila on 7.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresek.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar.

Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Biarkan saja pendengar dari Neno Warisman ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk Anda yang pengen request-request lagu dan bernostalgia bersama malam hari ini, pendengar, masih kami tunggu ya di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan satu lagu dari Humania dengan Menari Berlari Jatuh.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Dan kita masih akan bernostalgia, pendengar, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu favorit Anda, bisa langsung bergabung ya ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama, pendengar, dengan satu lagu dari The Script dengan If You Ever Come Back.

Udah ada yang bergabung pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Ilham ya. Katanya Ilham pengen bernostalgia bersama nih malam hari ini dengan lagunya Katon Bagaskara yang judulnya Usah Kau Lara Sendiri. Baik ya, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya langsung kita putarkan ya. Ini dia Usah Kau Lara Sendiri ya, dari Katon Bagaskara.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Angel of Mind, pendengar dari Monica ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama dengan satu lagu ya dari Kahitna, pendengar, dengan Tentang Diriku.

0: hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah ada requestan lagi yang masuk ya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada Kang Imat nih katanya pengen request lagu ya untuk bernostalgia, judulnya sama kayak programnya katanya Ruang Rindu dari Leto. Baik, terima kasih Kang Imat ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, dan langsung aja kita putarkan ya, ini dia Ruang Rindu dari Leto.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Untuk dikenang pendengar dari Jikustik ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya sudah berada di penghujung Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan yang sudah request juga sudah kami putarkan pendengar. Tapi untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, tenang aja, jangan khawatir. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung esok hari pendengar. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari 3 Diva dengan Semua Jadi Satu.

Mendengar, kita masih lanjut di Banten malam ini ya, bareng Bram Adi sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, pernah gak sih ya Anda membayangkan gitu, gimana ya jadinya kuliner Nusantara atau kuliner yang ada di Indonesia ini kalau gak ada kelapa ya. Bahan makanan yang saat ini sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat Indonesia pendengar. Kelapa bisa ditemukan dalam berbagai masakan ya, mulai dari makanan utama, jajanan tradisional hingga minuman ya. Santan misalnya pendengar ya, menjadi salah satu bahan penting dalam berbagai makanan khas Indonesia. Misalkan ya sebut saja ya, rendang, opor, gulai, sayur lodeh hingga berbagai hidangan tradisional lainnya pendengar. Lalu bukan hanya santan ya, kelapa parut juga sering digunakan sebagai bahan makanan maupun pelengkap. Bahkan hampir seluruh bagian dari pohon kelapa ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi kelapa sebenarnya bukan sekedar bahan tambahan dalam masakan pendengar ya. Kelapa ini sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya kuliner masyarakat. Nah, kalau mendengar kata kelapa, makanan Indonesia apa sih pendengar yang terlintas di pikiran Anda pertama kali?

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Nah, pendengar, kalau misalkan ya suatu hari gitu kelapa tidak lagi tersedia atau tidak ada gitu, tentu ada banyak makanan ya yang harus mengalami perubahan. Masakan yang selama ini menggunakan santan akan kehilangan salah satu unsur penting yang memberikan rasa gurih dan tekstur yang khas ya. Begitu juga dengan makanan yang menggunakan kelapa parut ya, seperti urap, serundeng, lalu juga beberapa jenis kue tradisional, sampai berbagai sajian khas daerah tentu akan terasa berbeda ya jika dibuat tanpa kelapa. Nah, menariknya penggunaan kelapa di Indonesia ini juga tidak selalu sama ya. Setiap daerah itu mempunyai cara masing-masing dalam mengolahnya. Ada yang menjadikan kelapa ini sebagai santan, diparut, disangrai, dijadikan minyak, bahkan diolah menjadi berbagai produk pangan, pendengar. Nah, inilah yang membuat kelapa begitu dekat ya dengan keberagaman kuliner Nusantara. Nah, kalau makanan favorit Anda biasanya menggunakan santan atau kelapa, nah apakah Anda pernah mencoba gitu varian atau versi tanpa kelapanya? Nah, menurut Anda apakah rasanya ini masih bisa sama ataukah berbeda ya, pendengar?

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Pendengar, dari pembahasan tadi ya, kita bisa melihat bahwa kelapa memiliki posisi yang cukup istimewa ya dalam kuliner Indonesia ya. Satu bahan bisa menghasilkan begitu banyak bentuk makanan dan juga cita rasa, dari santan yang gurih, kelapa parut yang memberikan tekstur, sampai berbagai olahan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu pendengar, kita ketika kita berbincang tentang kelapa ya, sebenarnya kita juga sedang membicarakan tentang tradisi kuliner masyarakat Indonesia ya. Coba bayangkan ya, meja makan tanpa rendang, opor, gulai, urap, serundeng, ataupun berbagai jajanan tradisional yang menggunakan kelapa, tentu ada sesuatu yang terasa hilang ya. Jadi tanpa kelapa, apa jadinya kuliner Nusantara? Pendengar, bukan hanya soal rasa yang berubah, tetapi juga tentang bagaimana salah satu bahan pangan ini telah menjadi bagian dari identitas dan kekayaan kuliner Indonesia.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Segala informasi sudah kami hadirkan untuk Anda ya, semoga bermanfaat. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

Setiap orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku adalah orang yang paling sedih di antara teman-temanku. Padahal kenyataannya Tuhan memberikan masalah kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Cobalah untuk selalu berpikir positif, sekalipun yang Anda hadapi adalah sebuah masalah yang besar. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi, masalah Anda pasti akan selesai pada waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masalah tersebut, tentunya akan ada banyak hikmah dan hal yang dapat kita ambil. Katakan saja, oh mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

0: Cimahi Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suasana meriah mewarnai Kampung Sindang Kasih, Kabupaten Serang pada Senin 17 Agustus 2026. Warga berkumpul mengikuti berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Anak-anak hingga orang dewasa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tawa dan sorak warga membuat suasana kampung semakin semarak. Ketua Panitia Pelaksana Eka mengatakan, antusiasme warga sangat luar biasa. Menurutnya, seluruh kalangan ikut berpartisipasi dan menikmati perlombaan. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat kebersamaan warga.
1: Nah kak, antusiasme warga Kampung Sindang Kasih sangatlah luar biasa, terutama dari kekompakan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua ikut berpartisipasi untuk memeriahkan kemerdekaan ini.
0: Panitia menggelar 17 perlombaan yang disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Lomba diantaranya kelereng, makan kerupuk, estafet, hingga berbagai permainan unik lainnya. Tidak hanya menjadi ajang hiburan, perlombaan juga mempertemukan warga dalam suasana penuh keakraban. Setiap peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan. Panitia Sinta berharap kegiatan serupa dapat terus digelar setiap tahun. Ia berharap partisipasi warga semakin banyak dan suasana kebersamaan tetap terjaga.
2: Harapan ke depannya itu semoga warga Kampung Sindang Kasih ini makin kompak dan acara untuk tahun selanjutnya semoga makin meriah dan lebih banyak orang yang berpartisipasi di acara 17-an. Nah, selain itu juga harapannya semoga untuk generasi selanjutnya bisa melanjutkan nih bagaimana sih caranya membuat acara tersebut menjadi lebih bagus lagi. Seperti itu.
0: Menurutnya, perlombaan menjadi salah satu cara sederhana untuk merayakan kemerdekaan bersama. Dari Serang, Fitri.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani hari Selasa Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam program Mutiara Pagi dengan tema yang masih berkaitan dengan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Ya Allah. Tentunya dengan tema kemerdekaan dalam perspektif Islam. Dan tema tersebut akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Dani Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, silakan disampaikan tausiahnya Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, serta memberikan kelapangan hati dan kecemerlangan pikiran, sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti Mutiara Pagi. Semoga mendapatkan pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema yang akan kita kupas di pagi hari, di Mutiara Pagi ini, masih terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Para pendengar rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, seringkali pikiran kita tertuju pada peristiwa sejarah pembebasan dari penjajahan fisik, yakni kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis atau Portugal, atau oleh Inggris dan para sekutu-sekutunya pada saat itu. Pikiran kita ingat bagaimana perjuangan para pejuang negeri kita tercinta, para syuhada yang sudah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa dalam rangka merebut kemerdekaan dari para penjajah saat itu. Sehingga digambarkan bahwa kemerdekaan dengan mengangkat bambu runcing, pekik, kalimat Allahu Akbar merdeka, ya. Dan juga perjuangan-perjuangan lain yang sifatnya fisikly, itu benar tidak salah. Karena tentu merebut kemerdekaan itu perlu dengan perjuangan fisik, perlu pengorbanan yang namanya jiwa kita, darah, kemudian harta, ya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dan itu diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun para pendengar rahimakumullah, bagaimana Islam memandang arti merdeka yang sesungguhnya? Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita kupas tuntas terkait dengan makna kemerdekaan dalam perspektif Islam. Para pendengar rahimakumullah, kemerdekaan hakiki adalah tauhid al-hurriyah. Ya, dalam Islam atau dalam perspektif Islam, kemerdekaan sejati atau al-hurriyah dimulai dari pembebasan jiwa. Kemerdekaan tertinggi adalah ketika seorang hamba berhasil membebaskan dirinya dari penghambaan kepada sesama makhluk, menuju penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam ucapan sahabat Nabi Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu saat berhadapan dengan panglima perang Persia, Rustum. Beliau berkata, Allah telah mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, menuju penghambaan kepada Rabb manusia. Dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Orang yang belum memerdekakan hatinya dari keterikatan dunia, hawa nafsu, dan rasa takut selain kepada Allah, pada hakikatnya masih berada dalam penghambaan. Ini yang terpenting, ya, di dalam memaknai kemerdekaan yang sangat mendalam. Jadi kemerdekaan yang utama adalah kemerdekaan yang terkait dengan akidah, ya, tauhid kita, sehingga penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pendengar rahimakumullah, apa pilar-pilar kemerdekaan menurut prinsip syariat Islam? Pertama adalah bebas dari penghambaan hawa nafsu, yang tidak mengikuti hawa nafsunya, sehingga terbebas dirinya dari penghambaan kepada hawa nafsu. Tidak diperbudak oleh syahwat, keserakahan, dan materi. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilmin wa hatama 'ala sam'ihi wa qalbihi waj'al 'ala basharihi al-'ayah. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini para pendengar rahimakumullah. Jadi yang pertama, bebas dari penghambaan hawa nafsu. Tidak diperbudak oleh syahwat, keserakahan, dan materi. Maka momentum hari ulang tahun kemerdekaan ini jadikanlah, ya, untuk bagaimana mengevaluasi diri, memperbaiki diri, sadar diri, para pendengar rahimakumullah, di mana saat ini sudah melenceng bahwa kemerdekaan tidak lagi ya menjadi sesuatu yang bagaimana membangun Indonesia ke depan lebih baik, sejahtera dan bahagia. Banyak hal-hal yang tentu keluar dari tujuan panding pader para pendiri bangsa untuk bagaimana ke depan menjadi negara yang berdaulat, yang memiliki kemerdekaan yang hakiki. Tidak hanya fisikly, tapi juga terbebas dari syahwat, terbebas dari keserakahan, terbebas dari materi-materi dalam konteks hubud dunia ini. Ini yang pertama, para pendengar rahimakumullah. Yang kedua, bebas dari penindasan dan kezaliman. Islam menolak segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Disinilah, para pendengar rahimakumullah, begitu dalam dan begitu sangat luar biasa bagaimana Islam yang menolak keras segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Ini yang menjadi apa namanya pilar kemerdekaan di dalam perspektif Islam. Maka mari kita merdeka dengan sebenar-benarnya, jangan sampai mau eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan berpikir, berpendapat, memiliki ruang untuk menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar secara santun. Inilah ya pilar yang sangat penting dan mendasar, juga sangat mengakar dalam kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita akal untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia itu memberikan empat potensi yang harus kita apa namanya kembangkan, harus kita jadikan satu dorongan untuk selalu menyampaikan kebenaran. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi gerak. Artinya punya kemampuan bergerak, ya, berharokah dalam kehidupan ini. Dengan al-harokah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kemampuan hidup. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Maka tidak boleh kita mengeksploitasi manusia atas manusia lainnya. Harus bagaimana hidup berdampingan, ya, hidup rukun damai, ya, dan keguyuban kebersamaan, ya, persatuan dan kesatuan menjadi kunci bagaimana untuk mengisi kemerdekaan dengan baik. Kemudian Allah memberikan kemampuan dan potensi akal pikiran untuk bagaimana bisa berpikir, berpendapat dengan baik dalam konteks bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keempat adalah kemampuan kalbu. Allah memberikan hati. Ya, di dalam diri kita, inna fi kulil jasad al mudghah idza saluha saula sairin sairi amali kulli wa idza fasada fasada sairu amali kulli. Setiap jasad itu ada segumpal darah, sekepal daging. Apabila sekepal segumpal darah itu baik, maka akan baik ya amal perbuatan itu. Dan apabila jelek, maka akan jelek pula amal perbuatannya. Apakah segumpal darah itu, sekepal daging itu adalah hati, al-qalbu. Ada orang yang gagah, ada yang maha gagah. Ada orang yang perkasa, ada yang maha perkasa. Ada orang yang berilmu, ada yang maha berilmu. Nah, untuk mendapatkan yang serba maha, harus dengan hati. Di sinilah para pendengar rahimakumullah, maka hati adalah sentral dari keimanan kita. Kemudian yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan dalam Islam dibingkai oleh hukum Allah atau syariat, bukan kebebasan tanpa batas. Ketika orang memasuki satu rumah, maka ketentuan di rumah itu harus diikuti dengan baik. Ya, dan orang tidak dipaksa untuk masuk rumah. Tidak dipaksa, mangga. Ya. Sehingga dalam Islam tidak ada paksaan masuk agama. Tidak ada paksaan orang masuk rumah. Tapi ketika masuk rumah harus ikuti ketentuan yang ada di rumah itu. Inilah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan dalam ini dibingkai oleh hukum Allah, syariat. Bukan kebebasan tanpa batas. Bukan seenak udah. Bukan seenaknya saja. Dalam bagaimana menjalankan hidup dan kehidupan ini. Tapi bebas yang bertanggung jawab. Pernah-pernah rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara mengisi dan memelihara kemerdekaan. Kemerdekaan adalah amanah. Sekaligus nikmat besar yang wajib disyukuri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika engkau ingkar kepada nikmatku, ingat azab Allah alangkah pedihnya. Sebagai umat muslim, ada 3 langkah utama dalam mengisi kemerdekaan. Pertama, persatuan dan ukhuwah. Menjaga persaudaraan sesama bangsa dan sesama akidah agar tidak mudah terpecah belah. Sehingga harus dibangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama muslim. Uwah, basyariah, persatuan ya, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ukhuwah wataniyah, ya, persatuan di antara sesama anak bangsa. Bersatu ya, bersaudara di antara anak bangsa ini tidak boleh terpecah belah, tidak boleh

0: dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Ketika keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan menjadi bangsa yang marhamah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kontribusi nyata menjadi pribadi yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk manusia yang lain, bagi tentu kemajuan bangsa ini. Maka di sinilah para pendengar rahimakumullah, ada ungkapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berkontribusi yang nyata terhadap bangsa dan negara. Kata Rasulullah, man kana lahu malun fatasaddaq bimalihi. Kalau kita punya harta, maka eksisnya dengan harta itu dalam membangun bangsa dan negara ini. Man kana lahu ilmun fatasaddaq biilmihi. Ketika kita punya ilmu, maka eksislah, memberikan kontribusilah kepada bangsa negara dengan ilmu yang kita miliki. Baik ilmu dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun dalam konteks bagaimana membangun, mengelola, menata bangsa dan negara ini. Kemudian man kana lahu quwwatun fatasaddaq biquwwatihi. Kalau kita punya kekuatan, punya tenaga, punya fisik yang kuat, maka eksislah, memberi kontribusi yang nyatalah kepada bangsa dan negara dengan kekuatan fisik yang kita miliki. Man kana lahu ra'yun, apabila kita punya ide, punya gagasan, punya pemikiran yang baik, maka fatasaddaq biru'ihi, maka berkontribusi dengan apa namanya, dengan pikiran, dengan ide, dengan gagasan, ya, dengan pemikiran yang brilian, tentu untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Itulah kontribusi nyata ya bagi kita seorang muslim atau sebagai anak bangsa, untuk bagaimana tentu mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih dengan pengorbanan yang luar biasa. Sehingga di usia yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka perkuat persatuan dan ukhuwah, tinggikan dan keadilan sosial menjadi sesuatu yang harus kita tegakkan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan juga mari kita berkontribusi dengan apa yang kita miliki, kemampuan-kemampuan dan potensi yang kita miliki yang diberikan Allah kepada kita semua. Semoga di HUT ke-81 ini betul-betul negara kita bisa menjadi negara yang selalu bersatu, menegakkan keadilan sosial, dan kita semua memberikan bukti nyata, kontribusi nyata kepada negara yang kita cintai. Sekian dan demikian barangkali, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Berarti jika disimpulkan, kebebasan dalam perspektif Islam ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab ya Ustadz Denny. Baik, di sini sudah ada yang bergabung Ustadz terkait tema kita hari ini, tapi ini lebih ke konteksnya adalah rumah tangga. Ustadz, jika dalam kehidupan rumah tangga, apakah suami dan istri memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat? Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz untuk tanggapannya.
0: Iya, sesuatu yang kadang menjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga ini adalah komunikasi yang tidak jalan. Ya, di sini ada two flow communication. Jadi komunikasi dua arah antara suami istri, istri suami, bahkan komunikasi dengan anak ini juga penting. Maka oleh karena itu, hak berpendapat bagi seorang suami, seorang istri itu menjadi bagian yang sangat urgen ya di dalam kehidupan ini. Ya, bisa jadi sesuatu yang tidak menjadi persoalan jadi persoalan. Contoh begini, suami berangkat kerja, ya berangkat kerja tentu dengan bawa alat komunikasi, tiba-tiba HP-nya lobet atau ada gangguan alat komunikasi, sehingga ada hal sehingga membuat pulangnya terlambat. Nah, karena tidak ada komunikasi, begitu pulang ke rumah lain cerita. Ya. Nah, inilah ya pentingnya komunikasi di dalam

0: keluarga. Ini hal yang urgen. Hak berpendapat, hak menyampaikan sesuatu dalam konteks komunikasi dalam keluarga. Ya, karena ini adalah sesuatu yang baik, tapi tentu dengan santun. Yang diajarkan Allah ketika berkomunikasi itu hanya empat. Satu, waqul qawlan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang berkualitas, ada nilai, ada value. Yang kedua, waqul qawlan ma'rufa, kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Ya, yang enak. Kemudian yang ketiga, waqul qawlan karima. Perkataan yang apa tetap memberikan penghormatan, perkataan yang memberikan apresiasi, perkataan yang menyebabkan sanjungan, boleh. Dan yang keempat, waqulu qawlan layyinah, kata-kata yang lembut, yang merendah, yang santun, yang enak, yang lemas, itu yang diajarkan Al-Quran. Terima kasih.
1: Baik, berarti ini juga berkaitan dengan tata cara berkomunikasi yang baik antara pasangan ya Ustadz. Dengan menggunakan kebebasan berpendapat yang bahasanya santun, tidak merendahkan begitu ya Ustadz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari pendengar kita hari ini Ustadz. Lalu apakah ada kesimpulan yang merangkum keseluruhan tausiah dari Ustadz Denny? Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar rahimakumullah, mari kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk mengevaluasi diri. Apakah jiwa kita sudah benar-benar merdeka dari sifat iri, dengki, dan kecintaan berlebihan pada dunia? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjadi hambanya yang merdeka secara lahir dan batin, serta berkontribusi membawa keberkahan bagi negeri tercinta ini. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya hari ini. Semoga kita semua bisa memaknai tema yang disampaikan, yaitu kemerdekaan dalam perspektif Islam, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya Ustadz.
0: Iya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian program Mutiara Pagi edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dengan tema kemerdekaan dalam perspektif Islam yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Denny Rusli selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM, Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: FM Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini.
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
0: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa Ibu Kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: yang mendapat remisi yang kasus.
1: Tujuan perlombaan selain dari kemerdekaan ya, tentunya kita menghibur masyarakat

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-81 di berbagai wilayah Banten. Kemenimipas berikan pemotongan masa tahanan pada ribuan warga binaan.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pagi hari ini dari kemeriahan HUT RI di Kabupaten Lebak. Semangat kemerdekaan hidup dalam kebersamaan warga Lebak di berbagai perlombaan permainan rakyat. Jalia Winarti melaporkan.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dirayakan masyarakat Kabupaten Lebak dengan penuh semangat dan antusiasme. Beragam kegiatan digelar warga di sejumlah wilayah untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Perayaan tidak hanya berlangsung melalui upacara bendera, tetapi juga diisi dengan berbagai perlombaan permainan rakyat yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Suasana meriah terlihat ketika perlombaan tradisional mulai digelar di sejumlah pemukiman, lapangan, berbagai permainan rakyat menjadi pilihan masyarakat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Salah satu perlombaan yang menjadi banyak menarik perhatian warga adalah panjat pinang. Batang pohon pinang yang telah dilumuri pelumas menjadi tantangan bagi peserta untuk mencapai puncak dan mengambil berbagai hadiah yang tersedia. Selain panjat pinang, perlombaan tarik tambang juga menjadi hiburan yang dinantikan masyarakat. Peserta dari berbagai kelompok saling beradu kekuatan dalam suasana penuh kegembiraan dan sportivitas. Perlombaan balap karung turut digelar dan mengundang tawa warga yang menyaksikan aksi para peserta. Tidak sedikit anak-anak hingga orang dewasa ikut ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Di sejumlah wilayah, masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan lain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kreativitas panitia setempat. Pawai budaya menjadi salah satu kegiatan yang turut mewarnai perayaan kemerdekaan di beberapa daerah. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang hadir untuk mengikuti maupun menyaksikan berbagai perlombaan. Kegiatan perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan berinteraksi setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Perlombaan permainan rakyat tersebut digelar mulai dari tingkat rukun tetangga atau RT hingga rukun RW dan kecamatan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Cilegon. HUT RI ke-81, Lanal Banten bentangkan bendera raksasa di perairan Pulau Merak Besar. Rohmanuddin melaporkan.
2: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banten bersama instansi terkait melakukan pembentangan bendera raksasa di atas permukaan laut di perairan Pulau Merak Besar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, sekaligus menjadi simbol bahwa laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten bersama komunitas Pulau Merak Besar Swed dan Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia membentangkan bendera merah putih raksasa di perairan Merak, Kota Cilegon dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Bendera berukuran panjang 40 meter dan lebar 25 meter tersebut dibentangkan sebagai simbol kebangsaan, sekaligus menegaskan bahwa laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Lanal Banten Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani mengatakan, kegiatan ini mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selain membentangkan sang merah putih, rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi pelestarian lingkungan melalui pelepas liarkan 25 ekor tukik ke habitat alamnya. Selain itu, dilakukan pula transplanti 500 bibit terumbu karang di kawasan Pulau Merak Besar. Aksi konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan potensi wisata bahari dan perekonomian masyarakat pesisir.
3: Bendera merah putih di perairan Pulau Merak Besar. Dan di samping pembentangan bendera, sebelumnya tadi sudah kita awali dengan kegiatan konservasi meliputi transplantasi terumbu karang dan pelepasan tukik serta penyu. Jadi kegiatan ini diharapkan nantinya tidak hanya simbolis berhenti di sini, tetapi juga dapat menarik minat, merangsang masyarakat untuk bersama-sama melestarikan alam, menjaga ekosistem laut.
2: Kawasan Pulau Merak Besar yang berada di jalur strategis menghubung Pulau Jawa dan Sumatera diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dari sisi pertahanan dan keamanan, namun juga dapat menjadi ruang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wisata bahari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Tangerang. Semangat kebangsaan menyelimuti Kota Tangerang dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Ribuan pemuda mengikuti kirab merah putih dengan mengarak bendera sepanjang 81 meter dari Stadion Benteng Ribon menuju Taman Elektrik Kota Tangerang. Mengusung tema Bersatu Dalam Kemerdekaan, Melangkah Menuju Indonesia Maju. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi positif. Kemeriahan kirab turut diwarnai dengan penampilan marching band, tarian tradisional, atraksi debus, hingga deklarasi sikap kebangsaan yang diikuti ribuan pemuda. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menyambut baik pelaksanaan kirab merah putih yang dinilainya menjadi momentum untuk mendorong generasi muda terus menjaga semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, melalui kirab merah putih, semangat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui kemeriahan perayaan, tetapi juga melalui pesan persatuan dan kolaborasi lintas generasi. Semarak HUT ke-81 RI di Kampung Sindang Kasih diramaikan 17 perlombaan yang melibatkan warga dari berbagai kalangan usia. Fitria Aulia melaporkan.
4: Suasana meriah mewarnai Kampung Sindang Kasih, Kabupaten Serang pada Senin 17 Agustus 2026. Warga berkumpul mengikuti berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Anak-anak hingga orang dewasa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tawa dan sorak warga membuat suasana kampung semakin semarak. Ketua Panitia Pelaksana Eka mengatakan, antusiasme warga sangat luar biasa. Menurutnya, seluruh kalangan ikut berpartisipasi dan menikmati perlombaan. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat kebersamaan warga.
5: Nah kak, antusiasme warga Kampung Sindang Kasih sangatlah luar biasa, terutama dari kekompakan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua ikut berpartisipasi untuk memeriahkan kemerdekaan ini.
4: Panitia menggelar 17 perlombaan yang disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Lomba diantaranya kelereng, makan kerupuk, estafet, hingga berbagai permainan unik lainnya. Tidak hanya menjadi ajang hiburan, perlombaan juga mempertemukan warga dalam suasana penuh keakraban. Setiap peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan. Panitia Sinta berharap kegiatan serupa dapat terus digelar setiap tahun. Ia berharap partisipasi warga semakin banyak dan suasana kebersamaan tetap terjaga.
6: Harapan ke depannya itu semoga warga Kampung Sindang Kasih ini makin kompak dan acara untuk tahun selanjutnya semoga makin meriah dan lebih banyak orang yang berpartisipasi di acara 17-an. Nah, selain itu juga harapannya semoga untuk generasi selanjutnya bisa melanjutkan nih bagaimana sih caranya membuat acara tersebut menjadi lebih bagus lagi. Seperti itu.
4: Menurutnya, perlombaan menjadi salah satu cara sederhana untuk merayakan kemerdekaan bersama. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Masih berkaitan dengan kemeriahan kemerdekaan di Serang. Semarak kemerdekaan terdengar dari Kampung Jemaka Kletak, Kecamatan Curug, saat warga bersatu dalam tawa dan kebersamaan. Malika Cinta Meilani melaporkan.
7: Pagi itu, suasana Kampung Jemaka Kletak Curug, Kota Serang, Banten tampak berbeda. Jalan-jalan dihiasi bendera merah putih dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan. Senyum dan antusiasme warga terlihat sejak pagi, menandai semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berkumpul untuk mengikuti upacara dengan penuh hikmat. Tidak hanya upacara, perlombaan juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mempererat hubungan antar warga. Para warga, anak-anak, pemuda, hingga orang dewasa turut mengambil bagian. Lapangan yang biasanya menjadi ruang aktivitas warga berubah menjadi arena penuh tawa dan semangat. Bagi panitia penyelenggara Rifku, kemenangan bukan hal utama. Yang terpenting, setiap perlombaan mampu menghadirkan kebahagiaan dan membuat seluruh warga menikmati suasana kemerdekaan.
8: Tujuan perlombaan selain dari kemerdekaan ya, tentunya kita menghibur masyarakat dengan perlombaan-perlombaan yang sekiranya itu lucu, Jadi kesannya itu lebih menarik. Jadi nggak terlalu fokus untuk memenangkan perlombaan, tapi kita fokus untuk menjalankan sehingga masyarakat seluruhnya bisa menjadi senang.
7: Cara sederhana inilah yang membuat perayaan kemerdekaan terasa begitu dekat dengan masyarakat. Peserta tidak terbebani untuk menjadi juara. Sebaliknya, mereka menikmati setiap tantangan, sementara warga lainnya ikut memberikan dukungan dan tawa. Antusiasme warga pun seolah tak mengenal lelah. Sejak pukul 7 pagi, rangkaian perlombaan terus berlangsung. Semakin siang, suasana justru semakin ramai.
8: Antusiasnya sangat-sangat tinggi sekali. Ini kita jalankan dari pagi hari jam 7 sampai hari ini belum ada istirahat. Istirahat cuma isoma. Setelah itu kita lanjut lagi perlombaan sampai sore nanti.
7: Namun, di balik kemeriahan tersebut ada makna yang jauh lebih penting. Bagi warga Mulyana, perayaan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk kembali berkumpul setelah menjalani kesibukan masing-masing.
9: Penting banget soalnya buat nyatuin warga-warga gitu ya, biar silaturahmi terjaga, udah gitu aja, biar kompak selalu, biar lebih merdeka, lebih seru lagi, lebih baiklah buat masa depan pemuda-pemudi.
7: Dari perlombaan sederhana tumbuh kebahagiaan yang dirasakan bersama. Dari tawa dan sorak-sorai, terbangun kembali semangat persatuan. Sebab, memaknai kemerdekaan tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Cukup dengan berkumpul, berbagi kebahagiaan, menjaga silaturahmi, dan tetap kompak sebagai satu masyarakat. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Serang. 6 warga binaan lapas kelas 2A Serang bebas pada HUT ke-81 RI setelah mendapat remisi dan pengurangan masa pidana. Lucy Astari melaporkan.
10: Sebanyak 6 warga binaan lapas kelas 2A Serang langsung menghirup udara bebas pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, hari Senin 17 Agustus 2026. Mereka mendapat remisi umum 2 yang mengakhiri masa pidananya. Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lapas Kelas 2A Serang memiliki 601 warga binaan yang menerima remisi tahun ini. Sebanyak 595 orang mendapat remisi umum 1, sedangkan 6 orang menerima remisi umum 2 dan langsung bebas. Secara keseluruhan di Banten, sebanyak 6.122 warga binaan menerima remisi dari total 9.574 warga binaan yang berada di seluruh lapas dan rutan. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten, Lili, mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dan perkelakuan baik. Kasus narkotika menjadi perkara terbanyak di antara penerima remisi.
11: Yang terbanyak adalah kasus narkotika dari 6.122 yang mendapat remisi. Yang kasus yang terbanyak adalah kasus narkotika sebanyak 2.961 warga binaan.
10: Salah satu warga binaan lapas kelas 2A Serang yang bebas, Muhammad Otong, telah menjalani hukuman sekitar 2,5 tahun atas kasus pencurian sepeda motor pada 2024 lalu.
12: Ngurusin orang tua di rumah.
13: Tobat, Bang.
12: Dapat remisi berapa bulan? Dapat remisi 8 bulan, Pak.
10: Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dan memenuhi ketentuan, termasuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.
14: Terima kasih dan juga selamat kepada warga binaan. Semoga segera bisa berkumpul dengan keluarga dan kembali dengan masyarakat dan bisa berkarya seperti sedia kala.
10: Andra berharap warga binaan yang memperoleh remisi, terutama yang langsung bebas, dapat segera berkumpul dengan keluarga dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Di Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pengurangan masa tahanan atau remisi bagi warga binaan sering dikeluarkan oleh pemerintah pada saat perayaan HUT RI. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada tahun 2026 ini memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 RI. Adapun penyerahan remisi umum atau RU dan pengurangan masa pidana umum atau PMPU dilakukan simbolis di Tangerang serta serentak di seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menimipas Agus Andrianto menyampaikan, remisi sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia. Pemberian tersebut juga menjadi penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Agus mengatakan pemberian RU diharapkan mendorong narapidana menjaga disiplin dan meningkatkan kualitas diri selama menjalani pembinaan. Narapidana juga didorong aktif mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian sebagai bekal kembali ke masyarakat. Kita beralih ke kemeriahan kemerdekaan di Kabupaten Pandeglang. Jajaran TNI bersama warga desa Padasuka, Kecamatan Cimanggu, menggelar kirab bendera merah putih raksasa dan syukuran jalan sepanjang 18 km pada perayaan Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan serta wujud rasa syukur masyarakat atas rampungnya infrastruktur yang memperlancar mobilitas dan distribusi hasil pertanian setelah puluhan tahun rusak. Ridwan Maulana melaporkan.
15: Suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tampak menyelimuti Desa Padasuka, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Jajaran Korem 064 Maulana Yusuf bersama Kodim 0601 Pandeglang menggelar kirab bendera merah putih berukuran raksasa bersama ribuan warga setempat pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan kirab bendera raksasa yang diarak keliling kampung tersebut melibatkan unsur TNI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga sekitar. Aksi pembentangan sangsaka merah putih ini menjadi simbol persatuan sekaligus wujud kecintaan mendalam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan. Selain pengibaran bendera raksasa, rangkaian acara diisi dengan syukuran atas rampungnya pembangunan serta peningkatan infrastruktur ruas jalan di wilayah tersebut. Peningkatan akses jalan ini dinilai warga memberikan dampak krusial bagi kelancaran mobilitas harian warga sekaligus mendongkrak distribusi hasil pertanian dan perekonomian lokal. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan tersebut terwujud berkat sinergi dan semangat gotong royong berbagai pihak. Ia berpesan agar fasilitas publik yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat agar usia pakainya bertahan lama.
16: Ini kami mengadakan kegiatan syukuran sebagai wujud terima kasih dari warga atas Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus wujud syukur bahwa di Kecamatan Cimanggu ini terkhususnya ada 6 desa yang terhubung telah dibangunkan jalan oleh Bapak Presiden sepanjang 18 kilo, mulai dari Desa Padasuka, kemudian Manggu Alam, Ramad Jaya, Tugu, Cibadak, sampai dengan Desa Rancacet di Rancapinang.
15: Danrem mengatakan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkannya terus memupuk rasa kebersamaan dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Padasuka, Siti Nuriana, mengungkapkan rasa haru dan syukur atas perbaikan infrastruktur jalan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, akses jalan yang kini mulus sangat membantu aktivitas warga setelah puluhan tahun mengalami kerusakan parah tanpa perbaikan berarti.
17: Ini alhamdulillah ada kegiatan syukuran Pak ya, syukuran jalan yang alhamdulillah sudah 80 tahun kebelakang jalan kita apa? Ya Allah, sekarang alhamdulillah sekarang jalan sudah bagus Pak ya.
15: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Perlombaan Agustusan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari tradisi panjat pinang. Berikut sebuah feature terkait pengrajin pinang di Kota Serang yang disampaikan oleh Cecilia Tiara Manihuruk.
18: Suara ketukan pahat dan gesekan amplas beradu di sudut bengkel kerja Anwar. Pria yang telah 5 tahun lebih membuat tiang panjat pinang ini tengah menyelesaikan pesanan terakhirnya. Menjelang puncak 17 Agustus, ia kebanjiran order hingga menembus lebih dari 20 batang, mayoritas berasal dari wilayah Serang. Batang pohon pinang dan bambu tersebut ia datangkan langsung dari Rangkas Bitung. Anwar mematok harga Rp500.000 untuk tiang bambu dan Rp1.000.000 untuk pohon pinang utuh, dengan margin keuntungan bersih sekitar Rp200.000 per batang setelah dipotong modal bahan mentah, upah pekerja, dan konsumsi. Pengerjaan satu tiang membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari secara berkelompok. Tahap paling krusial adalah membobok kerangka lingkaran atas tempat menggantungkan hadiah, yang wajib menggunakan kayu basah agar lentur dan tidak mudah patah saat ditekuk.
19: Ya, paling tantangannya gituin yang ngeboboknya paling agak sulit mah.
20: Apa tuh ngebobok?
19: Itu yang buat atasannya itu.
20: Oh, yang bundar-bundarnya iya. Itu ya? Oh iya. Oh, jadi diikat ya mas?
19: Iya, soalnya kan kadang dibikin bulatan itu kadang patah terus. Kalau kayunya kering mah, kan harus yang basah. Kalau nggak basah kan nggak bisa dia.
18: Resiko tangan tergores pisau atau terkena pahat menjadi hal lumrah selama proses penyerutan. Bagi Anwar, tiang panjat pinang bukan sekedar kayu licin, melainkan elemen wajib yang menghidupkan suasana kemerdekaan setiap tahunnya. Salah satu hasil para pengrajin pembuat tiang panjat pinang berdiri tegak di lingkungan Cikepu, RW 06 Kota Serang. Sebatang tiang berlumur pelumas menjadi pusat perhatian ratusan warga yang berkumpul memadati area terbuka kampung. Ketua Panitia 17 Agustus Cikepu, Didi, menyebut panjat pinang sebagai agenda utama yang paling dinanti masyarakat. Rangkaian pesta rakyat yang digerakkan pemuda setempat ini digelar selama 4 hari berturut-turut.
21: Yang pasti kalau untuk tantangan terbesar yang pertama masalah anggaran, materi, yang kedua waktu. Yang pasti waktu banyak tersita lah buat bikin konsep kegiatan.
18: Suara penonton dan tawa warga pecah setiap kali peserta merosot jatuh sebelum mencapai pucuk tiang menjadi bagian paling menarik yang dinantikan warga. Kerja keras pengrajin di bengkel dan kekompakan panitia di lapangan membuat tradisi khas Agustusan ini tetap terjaga keasliannya. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Kita akhiri warta pagi hari ini dari berita olahraga. Persita memastikan keikutsertaan di Indonesia Women League 2026-2027. Kompetisi ini merupakan kompetisi sepak bola putri yang digelar perdana tahun 2026 dan direncanakan dimulai pada 17 Oktober 2026 hingga Januari 2027. Sebelumnya pada edisi pertama Indonesia Women League hanya diikuti 6 tim, yaitu Persita, Persija Jakarta, Dewa United FC, FC Bekasi City, Persikat Depok, dan Garuda Yaksa FC. Direktur Komersial Persita Evelyn Ketty mengapresiasi terwujudnya Indonesia Women's League. Ia percaya sepak bola wanita di Indonesia memiliki potensi sangat besar. Ia berharap IWL dapat terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Adapun untuk kompetisi tersebut akan digelar secara terpusat di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Sekian warta berita saat ini. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-81 di berbagai wilayah Banten. Kemeni Mipas berikan pemotongan masa tahanan pada ribuan warga binaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: 4,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
2: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik? Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Banten, masih bersama saya Kartika Rahmi dan saat ini kami informasikan kondisi lalu lintas untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Ibda Hertanti Nursin yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Selamat pagi Ibda Hertanti Nursin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibda. Baik, pendengar. Sepertinya ada kendala teknis dan kami berusaha mencoba menghubungkan kembali dengan

0: Ibda Hertanti untuk kondisi lalu lintas terkini ya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, masih kami coba pantau terkait kondisi terkini lalu lintas di wilayah Serang dan sekitarnya ya. Dan kami mencoba terhubung kembali dengan Ibda Hertanti Nursin. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibda Hertanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibda Tanti. Gimana Mbak, ada yang bisa dibantu?
1: Baik, silakan bisa dilaporkan kondisi terkini seputar lalu lintas di wilayah Serang dan sekitarnya, Ibda.
2: Baik, izin melaporkan dari saya, Pawas Ibda Tanti. Arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya, tepatnya di Terminal Pakupatan yang berada di wilayah hukum Polda Banten. Pada pagi hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026, tepatnya 06.46. Berdasarkan pantauan pagi hari ini secara umum, kondisi arus lalu lintas dari Terminal Pakupatan, yaitu dari arah Serang menuju TL Parung, yang mengarah ke Jakarta dalam keadaan normal dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Kota Serang menuju TL Parung, ramai namun tetap lancar. Selanjutnya, TL menyala dengan normal, aktivitas masyarakat baik yang mau berangkat kerja, anak sekolah, berjalan aman, lancar, dan normal. Demikian dilaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini.
1: Baik, Ibda Tanti, bisa dikatakan ini arus lalu lintasnya normal dan lancar ya untuk pagi hari ini. Lalu, apakah ada himbauan yang akan disampaikan kepada para pengguna jalan, Ibda?
2: Untuk himbauan pada pagi hari ini agar para pengguna jalan tetap mengikuti peraturan lalu lintas agar mengutamakan keselamatan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Demikian, Mbak.
1: Baik, Ibda Hertanti, terima kasih untuk laporannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian informasi kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dikatakan tadi pada Terminal Pakupatan terpantau normal dan lancar yang diramaikan oleh pengguna jalan raya, yaitu pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4. Diimbau untuk Anda pendengar untuk selalu berhati-hati di jalan, tetap lengkapi dokumen yang diperlukan, serta bisa menggunakan peralatan demi keamanan dan kenyamanan Anda. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mama, lihat ada pantai.
7: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
6: Iya, Ma.
7: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
8: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
9: 94,9 FM, 101 Banten.

0: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami karena akan ada dialog, informasi update dari Serang maupun sekitarnya, dan juga musik-musik pilihan yang menemani Anda di tanggal 18 Agustus kali ini. Pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Daripada mereka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum